0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
0: catnya cedol, membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu.
0: Oh.
1: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi. Senengnya itu, bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu, saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2, Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343-745-535.
0: Kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan
1: ya.
0: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085-100-74-8888.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil, membuat hidup Anda lebih berwarna.

105,5 Star FM ya, dari Yusak Sujarwo dengan Pitutur Luhur. Ini di request Mas Yusak Kuncoro tadi ya. Oke. Bunga. Oh, bukan Mas Yus tadi, ini yang lain lagi ya. Bukan, bukan. Kalau Mas Yus tadi trek-trek nong ya. Oke. Bunga artinya berbahagia, berbahagialah gitu ya. Jadi orang yang bisa menerima, jadi orang yang bisa sabar. Ini tadi di request Pak Purna Purmanam ya, betul ya. Oke. Okay. Tuhan berkati, pitutur luhur. Jadi menerima, sabar. Ya, kalau sabar rezeki ini jembar begitu. Terima kasih. Ngalah. Oke, dan terima kasih untuk Anda yang masih tunin di sini 105,5 Star FM, dan saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang terus setia mendengarkan sampai menit yang ke-18 lepas dari jam 7 pagi waktu Star FM. Jadi saya mendengar Star FM ini macam-macam ya. Ada yang sudah enggak mendengarkan karena sudah ada di tempat kerja. Ya. Jam 7 pagi atau jam setengah 7 gitu. Oke, ada yang bisa mendengarkan sampai selesai, ada yang sampai jam 6 pagi, macam-macam ya. Dan saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan sampai saat ini. Terima kasih. Oke, saya akan lanjut lagi menghadirkan pujian yang di request Ibu Yuni yang ada di Gayam ya. Yang satu ini dari Nikita dengan Janjimu Seperti Fajar.

105,5 FM. Ya, pendengar kita dari ujung kebersamaan kita pagi ini di PTL, dan kita akan bersama-sama berdoa, bersyukur buat semua di pagi ini. Mari kita satukan hati dan kita berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Sungguh bersyukur karena Tuhan baik untuk selamanya. Kasih setiamu dalam hidup kami tak habis-habisnya. Tak habis-habisnya rahmatmu selalu baru setiap pagi. Terima kasih buat hari ini. Biar setiap kami boleh diubahkan menjadi baru setiap waktu. Hati yang baru adalah hati yang selalu rindu menyenangkan Tuhan. Ada keinginan untuk menyenangkan hatimu, keinginan untuk taat, keinginan untuk menyenangkan Tuhan saja. Terima kasih yang bersyukur, menyerahkan juga setiap anak-anakmu pagi ini yang membutuhkan dukungan doa, kami serahkan dalam tanganmu. Untuk Tony Rikrian dalam kehidupannya Tuhan memberkati, kami serahkan juga untuk anak-anakmu yang lain, untuk Om Yudi dalam pekerjaan kesehatan dan usaha. Juga setiap mereka yang sakit, hari ini kami ada kesembuhan, yang susah ada penghiburan, yang berbeban berat ada kelepasan, yang mengalami masalah boleh melihat jalan keluar, atau kekuatan baru yang Tuhan limpahkan. Terima kasih, kami bersyukur menjalankan Radio Star FM, Bapak Anuko, keluarga tuntun terus dalam firman-Mu. Kami menyerahkan juga Star FM, setiap program, rencana yang ada, kami serahkan dalam tangan-Mu, kiranya Tuhan yang menolong, menuntun dalam semuanya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa kami, satu nama yang berkuasa, nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Seratus lima koma lima Star FM. Terima kasih kini sampai di sini kebersamaan kita ya di PTL pagi ini. Akhirnya saya Julius Kurniawan pamit dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa lagi dan Tuhan Yesus memberkati.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi warga Star, jumpa lagi dengan saya Nina Kurniawan, tentunya di program Morning Classic pagi hari ini ya. Edisi Rabu 26 Agustus 2026. Hari pertama kerja yang lagi libur panjang kemarin yang Senin hari Harpitnas begitu. Yang tetap bekerja tetap semangat ya. Oke, sederetan komposisi-komposisi klasik siap hadir untuk menemani awal aktivitas Anda.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-7484 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Kalau kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Lah, kalau sakit perut atau mules,
4: ya minyak gosok, cap tunggal.
3: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
3: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
2: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
3: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
3: Iya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
3: Ngelunjap deh.
4: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
5: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM menyampaikan berita perakiraan cuaca Surabaya dan sekitarnya. Hari ini diperkirakan cerah dengan suhu udara 27 derajat Celcius, kelembapan udara 71%, kecepatan angin 13 km per jam, dan waktu menunjukkan pukul 7 lewat 45 menit waktu Star FM.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu. Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare. Pilihan
3: HP baru
2: sehat.
3: Nih.
5: Yoi dong, bagus nggak? Memorinya nih gede banget ya. Speknya gahar. Kameranya cakep banget nih.
3: Mantep. Boleh dong dipakai mabar. Mumpung lagi semangat.
5: Kapan-kapan aja ya. Soalnya sinyalnya susah.
3: HP baru udah susah sinyal. Jangan-jangan HP ilegal tuh.
5: Hah? Emang ada yang begitu?
3: Ih, ada. Makanya kalau beli HP, beli di toko resmi dan terpercaya. Kalau beli bekas, tanyain asal-usulnya. Tanyain juga IMEI-nya atau International Mobile Equipment Identity. Nah, biar lebih yakin lagi, kamu bisa cek di imei.kemenperin.go.id.
5: Terus, kalau masih nggak bisa dipakai juga gimana dong?
3: Kamu bisa langsung mengajukan garansi ke penjual atau hubungi call center Kemenkominfo 159. Ingat juga, selalu beli barang-barang resmi demi kenyamanan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
6: Music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Baik, menyapa dulu yang sudah bergabung di Facebook Star FM. Tumiar Idawati, shalom, selamat pagi Mbak Nina, hadir dari Juanda Medan. Shalom Horas, apa kabar Medan? Aman ya? Baik, terima kasih Ibu Idawati dan juga Bapak Asian Situ Bondo yang selalu hadir ya. Seperti biasa cuaca masih panas. Baik, lagi Mak antar pesanan kopi ke Batalion ya. Puji Tuhan, sudah mulai berjalan lagi. Semangat buat kita semua. Sehat selalu Mbak Nina, God bless you. Om Yudi, selamat pagi. Nganterin teman kontrol ke puskesmas Mbak. Biasa tiap bulan aku selalu nganterin ya. Begitu Om, selalu memberikan kasih ya, memperhatikan teman-temannya. Bagus sekali, biar ada temannya, jadi gak bengong nanti ya. Oke, ya wes, selamat bertugas ya. Tetap semangat, sehat senantiasa, bahagia selalu bersama dengan keluarga tercinta. Amin. Doa terbaik juga buat Om Yudi. Ibu Hendelina Harlensi Arin, terima kasih buat jempol manisnya. Baik, warga Star, tuntas sudah kebersamaan kita di Morning Classic pagi hari ini. Saya Nina Kurniawan pamit. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan memberkati.

0: berita hangat terkini Star News.
1: Selamat pagi. Anda sedang mendengarkan Star News pagi hari ini edisi Rabu 26 Agustus 2026 bersama dengan saya Nina Kurniawan. Berita pertama datang dari Sidoarjo. Polisi menangkap seorang pria yang diduga membobol Indomaret di Desa Suko, Kecamatan Sidoarjo. Pelaku berinisial MJ, 29 tahun, diduga dua kali menyatroni minimarket tersebut dengan modus membobol tembok bagian belakang. Kanit Resmat Polresta Sidoarjo Ibnu Rofiq mengatakan aksi pertama terjadi pada Jumat 17 Juli 2026 sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Saat itu karyawan Indomaret mendapati laci kasir terbuka, rak display kosong, serta dinding partisi gudang dan tembok belakang dalam kondisi jebol. Pelaku melakukan pembobolan dengan cara merusak tembok bagian belakang Indomaret. Akibat kejadian pertama, pihak Indomaret mengalami kerugian sekitar 14 juta rupiah. Berita kedua datang dari Malang. Bareskrim Polri membongkar peredaran permen yang mengandung narkotika jenis Delta 9 tetradiokanabinol di Kota Malang, Jawa Timur. Polisi turut menangkap seorang tersangka bernama Abram Jetro Endiera. Peristiwa ini bermula pada Selasa 18 Agustus 2026 ketika tim Subdit 3 Ditipit Narkoba Bareskrim Polri mendapatkan informasi dari Bea Cukai Pasar Baru terkait adanya paket mencurigakan yang dikirim dari Inggris ke Indonesia. Penerima paket tersebut tercatat berinisial SH di Malang. Petugas kemudian melakukan pemeriksaan terhadap paket tersebut. Paket tersebut berisi 3 pouch yang dengan merek AI yang masing-masing berisikan 10 permen candy. Setelah dilakukan pengecekan laboratorium oleh Bea Cukai, diketahui bahwa permen candy tersebut mengandung bahan narkotika golongan 1 jenis Delta 9 tetrahidrokanabinol. Ujar Dirtipit Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso dalam keterangannya. Demikian Star News, kami tutup dengan berita perkiraan cuaca Surabaya dan sekitarnya. Hari ini diperkirakan cerah dengan suhu udara 27 derajat Celcius, kelembapan udara 71%, kecepatan angin 13 km per jam, dan waktu menunjukkan pukul 8:05 waktu Star FM. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
0: Demikian Star News hari ini. Simak setiap pagi hanya di 105,5 Star FM.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi, apa kabar warga Star? Semoga hari ini semangat Anda secerah cuaca di luar sana. Di kalender 26 Agustus 2026, selamat datang di Star Memory yang kali ini hadir bersama saya Uzi Aulia yang bertugas. Kita sudah mendengarkan lagu pembuka dari Five Minutes Band yang dulu itu khas banget, kostumnya selalu mereka pakai sarung gitu ya. Walaupun pakai jeans, pakai kaos, tetap luarnya pakai sarung. Gak tahu apakah terinspirasi dari bapak-bapak ronda. Oke, kali ini lagunya yang hadir adalah Villa sebagai lagu pembuka kita. Dan buat Anda yang mau beraktivitas sambil bernostalgia, kami tunggu gabungannya sampai nanti jam 11 siang. Menggantikan 5 minutes, kali ini ada Kafein dengan Hidupku Kan Damaikan Hatimu.

105,5 Star FM. Ada Noe yang merupakan personil dari Java Jive. Di balik berdirinya Kafein di grup yang aktif sejak tahun 1996 dan berasal dari Bandung, Jawa Barat. Jadi Noe adalah salah satu orang yang bisa dibilang berinisiatif untuk membentuk band ini. Dan mereka ini sempat kayak awalnya tergabung sebagai band yang ada di salah satu album kompilasi terkenal pada saat itu. Kemudian sebelum akhirnya merilis album sendiri, Kafein baru saja hadir dengan Hidupku Kan Damaikan Hatimu. Ini hits mereka yang paling banyak orang tahu. Dan masih ada lagu-lagu lainnya yang siap menemani aktivitas pagi Anda. Kalau mau bergabung, silahkan kirim pesan singkat melalui 081-83-10755 atau komen ke media sosial kami. Tersedia halaman Facebook di Star 105.5 FM atau bisa juga lewat akun X at Star FM 1055. Kita lanjut dulu dengan lagu dari Bass Jam dengan Takkan Berpaling Cinta.

0: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda, bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama, bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Wih, HP baru nih.
6: Yoi dong, bagus nggak? Memorinya nih gede banget ya. Speknya gahar. Kameranya cakep banget nih.
5: Mantep. Boleh dong dipakai mabar. Mumpung lagi semangat.
6: Kapan-kapan aja ya. Soalnya sinyalnya susah.
5: HP baru udah susah sinyal. Jangan-jangan HP ilegal tuh.
6: Hah? Emang ada yang begitu?
5: Ih, ada. Makanya kalau beli HP, beli di toko resmi dan terpercaya. Kalau beli bekas, tanyain asal-usulnya. Tanyain juga IMEI-nya atau International Mobile Equipment Identity. Nah, biar lebih yakin lagi, kamu bisa cek di imei.kemenperin.go.id.
6: Terus, kalau masih nggak bisa dipakai juga gimana dong?
5: Kamu bisa langsung mengajukan garansi ke penjual atau hubungi call center Kemenkominfo 159. Ingat juga, selalu beli barang-barang resmi demi kenyamanan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
7: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM dari duo Our City yang berkolaborasi dengan Adam Levine, ada Locked Away. Dan walaupun kayak dari segi musik asik buat ngedance gitu ya, dan ini sebenarnya bukan lagu yang sedih-sedih banget, tapi sebenarnya ini adalah sebuah lagu yang kayak menceritakan ketika hubungan berada di fase kritis. Gitu. Jadi kalau lagi ada di fase kritis, kayak salah satu pasangan ini ada kayak bikin masalah atau bikin salah, kita harus kayak bertahan atau melepaskan, kayak gitu. Dan yang menarik, melodi dari bagian refrainnya itu pinjem atau kayak sebuah interpolasi gitu ya. Interpolasi melodi ini hal yang lumrah dalam sebuah lagu. Dan yang menarik ini interpolasi dari lagu Do That To Me One More Time. Ini lagu lama yang dulu dipopulerkan oleh duo Captain and Tennille. Anda belum tahu lagunya, coba Google aja. Mirip-mirip, gak mirip banget, tapi polanya mirip gitu ya. Lagu ini kebetulan pagi hari ini hadir karena permintaan dari Eni. Selamat pagi. Eni yang lagi beraktivitas di WDW. Selamat beraktivitas kembali setelah kemarin libur. Kemudian tetap semangat. Juga saya ketemu dengan Novi yang menantikan lagu I Don't Wanna Talk About It. Ini yang di request yang versi siapa? Umumnya sih Rod Stewart ya. Selamat pagi juga untuk Bu Sugeng di Probolinggo. Hadir mau request lagu dari Jamal Mirdad yang judulnya Hati Seorang Kawan Baru, ini mungkin maksudnya ya. Salamnya untuk semuanya saja, terima kasih, sama-sama. Saya juga ketemu dengan Pak Tris di Sidoarjo. Apa kabar Pak Tris di Perum Jasmine Sidoarjo? Minta lagu Tinggal Mimpi dari Betaria Sonata. Salam buat keluarga, untuk Mbak Uzi, salam sehat, selamat bertugas. Terima kasih Pak Tris. Sehat-sehat juga untuk Anda. Juga ketemu dengan Bu Nini di situ Bondo. Apa kabar Ibu? Kau Yang Sangat Kusayang, ini lagunya Rano Karno, betul? Kalau betul ditunggu kemunculannya ya, atau tak ingin terulang lagi. Star Memory, salam nostalgia. Terima kasih untuk Bu Nini di situ Bondo. Sekarang kita dengarkan satu lagu dari aktor, juga penyanyi, dan dia waktu tahun 90-an ini wajahnya cukup sering tampil di TV. Entah itu lewat iklan atau sinetron yang dia bintangi ya. Jamal Mirdad dengan Hati Seorang Kawan Baru.

0: benjolan, uci-uci,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
1: ya minyak gosok.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum?
3: Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping.
4: Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
3: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
4: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
3: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
4: Beneran FIFA transformasi? Vibe-nya jadi lebih fresh.
3: Iya kan?
4: Check out FIFA buat aku juga, please.
3: Ngelunjak deh.
0: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
5: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandeglang.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
4: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
6: Bis hulubis semut baris. Dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis, uangnya enggak habis-habis.
5: Cak Pri.
7: Bu Iin.
5: Lagi ngapain?
7: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
5: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
7: Enggak Bu, pasti mahal.
5: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
7: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
5: Tapi kan saya...
7: Bu, bentar aja kok. Ini loh masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
8: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Dari kecil sampai dewasa, kayaknya memang Rano Karno ini gak bisa jauh dari kamera. Keluarganya sendiri adalah keluarga seniman. Dari kecil dia udah main film. Waktu dewasa dia terkenal lewat sinetronnya Sidul Anak Sekolahan. Terus nyanyi juga, bintang iklan iya. Sekarang di masa tuanya dia menjadi pejabat daerah. Luar biasa kalau kita ngikutin perjalanan karirnya dari mulai anak-anak sampai saat ini. Lagu yang baru saja hadir judulnya Kau Yang Sangat Kusayang. Kalau dengerin musiknya, ini vibesnya emang musik yang 80-an banget. Kalau di Indonesia tuh lagu-lagu 80-an, nah pasti musik-musik sejenis lagu dari Rano Karno tadi, Betaria Sonata gitu ya, yang banyak sekali muncul. Oke, saya menyapa dulu untuk Mbak Dian yang pagi hari ini menantikan lagu dari Avril Lavigne yang judulnya Wish You Were Here. Untuk yang request lagu dari Lewis Capaldi ini kayaknya belum bisa di Star Memoria. Tunggu 2 tahun lagi mungkin. Lama amat 2 tahun lagi. Halo juga untuk Shiva yang menantikan lagu dari Fiera. Judulnya Jadi Yang Kuinginkan. Namanya belum Fiera Till kalau di lagu ini. Kemudian ada Rere yang menantikan Adele dengan Set Fire to the Rain. Cak Kencur, apa kabar di kawasan Grati Pasuruan? Pagi hari ini menunggu lagu dari Soulja dengan Tak Selalu. Menyapa Mas Iki, Mama Arum, Bapak Purmana, Mas Franky, Ibu Lili, Furin. Salam dari Ndawe. Buat yang baca, terima kasih. Sama-sama. Selamat pagi juga untuk Ayas yang menunggu kemunculan Judika dengan Bukan Dia Tapi Aku. Kemudian ada Bila yang request lagu Buka Hatimu dari Armada ini ya. Tentang Rasa dari Astrid ditunggu sama Rika. Rika, ngomong Rikanya biasa aja kan. Ada juga Cinta Tak Harus Memiliki dari ST12 yang ditunggu sama Mia. Dan ini ada Kayla. Kalau Kayla ini pendengarnya Star Memory. Kalau Baila personalnya Nona. Ke Nona lagi nanti. Cinta Terlarang Ilir 7 yang ditunggu. Ini saya cek dulu ya untuk lagunya apakah sudah bisa diputar di Star Memory atau belum. Tapi sebelum kita lanjut ke lagu yang sudah kami persiapkan di sini warga Star, saya ingetin lagi buat Anda yang lagi menjalankan bisnis supaya bisnisnya makin lancar, makin banyak dikenal. Anda bisa mulai berlangganan di NetDreams. NetDreams adalah sebuah layanan messaging solution yang berbasis email, berdedikasi, aman, dan terpercaya, pastinya mempermudah bisnis Anda. Dengan satu layanan, Anda bisa mengakses dan mengelola email, juga bisa melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah penerima atau pelanggan tidak terbatas. Terus juga tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis dimanapun dan kapanpun. Pastinya juga lebih aman dibandingkan teknologi chatting biasa. Nah, di NetDreams ini juga dilengkapi dengan enkripsi keamanan berlapis. Terus juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda. Jadi makin mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Ayo segera berlangganan di NetDreams. Untuk Anda yang bisnisnya ada di wilayah Malang dan sekitarnya bisa hubungi 0341-408-93 kali. Sementara yang bisnisnya berlokasi di Surabaya dan sekitarnya bisa hubungi 031-548-0500. Jangan lupa kunjungi website resmi Dinet di www.dinetprovider.id serta ikuti update terkini Dinet melalui Instagram dan like halaman Facebooknya @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider. Yang tadi sudah menunggu lagu dari Rod Stewart, kami hadirkan I Don't Wanna Talk About It.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Duh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik, po-po-po.
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
4: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
3: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
4: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
3: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
4: Iya kan?
3: Check out FIFA buat aku juga, please.
4: Ngelunjak deh.
5: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru,

105,5 Star FM. Bonus ketawanya Widi ya di bagian akhir. Jadi yang kuinginkan diambil dari album My First Love yang dirilis Fiera di tahun 2010. Waktu mereka muncul kali pertama, kayak ini jadi satu angin segar tersendiri, karena biasanya itu kan band identik dengan vokalis cowok gitu. Jarang banget band yang vokalisnya cewek. Bukan gak ada, ada tapi jarang. Nah yang menarik adalah Fiera ini benar-benar muncul kayak warna musik mereka itu yang remaja banget, yang polos, identik dengan remaja yang baru kenal dunianya remaja gitu ya. Beda sama band-band lain yang vokalisnya juga sama-sama cewek yang memang kesannya dewasa. Tapi kayak Fiera ini benar-benar kayak yang remaja banget lah, anak sekolahan banget. Kalau jadi musik atau jadi band, nah jadinya Fiera pada saat itu. Makanya mereka juga waktu itu menamakan kayak genre-nya mereka itu Pop Disney. Oke, buat yang tadi sudah request, selamat mendengarkan. Tadi juga ada lagu dari Phil Collins dengan judul Do You Remember? Ini permintaan dari Mas Budi Pras. Selamat mendengarkan untuk Anda. Dan selamat beraktivitas ditemani Star Memory. Saya menyapa dulu deh yang sudah gabung lewat jalur Facebook, sudah kirim komentarnya lewat Star 105.5 FM. Di sini ada Mas Iki. Selamat pagi Mas Iki. Requestnya Peter Pan. Ini sih ada yang request di atas normal ya Mas ya. Gimana ini Mas? Kemudian ada Eda Tumiar. Tumiar Idawati. Orang Medan biasanya kalau kakak itu panggilnya Eda ya. Kemudian ada juga Bu Ima, selamat pagi. Requestnya Biarkan Bulan Bicara dari Bruri. Salamnya untuk semua warga Star. Untuk Mbak Uzi, selamat bertugas, tetap semangat. Terima kasih, sama-sama. Juga ada Pramestiani yang menantikan lagu dari Drive judulnya Bersama Bintang. Matur nuwun sami-sami. Tapi sekarang kita akan dengarkan dulu satu lagu dari grup yang mereka ini mengusung genre reggae. Ada Soulja dengan Tak Selalu.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik,
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
4: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
3: Setuju, Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
4: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
3: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
5: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
6: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
7: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

0: aku ke warung dulu ya.
1: Eh, Dek, Teteh beli rokok ya. Satu slop aja buat tukang di rumah.
0: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.
1: Terserah, pokoknya.

0: sama.
1: Oh, tapi sama aja kali, Bu. Kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Waduh, Bang Jono, pagi-pagi sudah rapi, mau kemana Bang?
4: Ya mau ke lapangan, upacara 17 Agustus. Sekalian nanti jadi panitia lomba. Awamu gak ikut ah?
3: Ah, ngantuk aku Bang.
4: Walah, acara setahun sekali aja kok yang gak ikut. Pejuang saja gak mengenal lelah untuk merebut kemerdekaan. Sebagai generasi penerus bangsa, kita ini harus semangat mengisi kemerdekaan dengan hal positif. Hei, sekalian nanti syukuran bersama agar Indonesia selalu aman dan tentram gitu loh.
3: Yaudah, kalau gitu tak ikut wis.
4: Sik, bentar. Bawa apa ini yuk? Kok lebus?
3: Iya Bang, aku belum mandi.
4: Pio, ya mandi dulu toh. Bisa pingsan nanti semua yang ada di lapangan.
3: Ya kan nanti mau ikut berjuang pas lomba.
4: Alah, pahlawannya pas perjuangan yo mandi rek.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM. Star FM. Star Memory. Salam Nostalgia.

105,5 Star FM. Lagu ini dirilis tahun 2011 oleh Adele dengan judul Set Fire to the Rain. Salah satu lagu hitsnya Adele yang ternyata inspirasinya itu datang ketika suatu malam kayak dia itu mau smoking gitu ya, tapi nyalain koreknya itu gak bisa mulu gitu karena lagi hujan. Dari situlah kemudian inspirasi untuk menulis lagu ini muncul. Tapi sebenarnya Set Fire to the Rain sendiri adalah sebuah metafora gitu ya. Nah, kalau dalam bahasa Inggris itu ada dua maksud dari kalimat Set Fire to the Rain. Maksud yang pertama adalah hal yang kayak gak mungkin, tindakan yang gak mungkin. Jadi secara fisik kan emang kita kayak gak mungkin gitu kan nyalain api di tengah hujan gitu. Jadi ini kayak untuk mendeskripsikan atau menggambarkan bahwa kita itu apa ya, melakukan hal yang tidak mungkin gitu, yang impossible. Terus maksud yang kedua dari frasa atau idiom set fire to the rain itu adalah kayak semacam emotional release atau melepaskan emosi. Jadi ini kayak semacam simbol untuk melepaskan perasaan-perasaan yang sudah menumpuk dalam hati kita. Entah itu rasa sakit, entah itu kegembiraan, entah itu kecewa, kayak kita lepaskan gitu. Kayak set fire itu kayak nyalain api, itu kayak melepaskan emosi gitu kan. Habis itu kesiram air, padam lagi tuh apinya. Oke, kita tinggalkan dulu lagu Set Fire to the Rain yang kami ambil dari album 21 milik Adele. Dan selamat mendengarkan buat yang tadi sudah request. Selamat pagi untuk Farah yang menunggu kemunculan lagu pilihan hatiku. Kemudian ada Nila yang request dua sejoli dari Dewa 19. Untuk Tiara ini requestnya dari, ini mungkin maksudnya Kris Patih ya. Bila rasaku ini rasamu, seingat saya itu lagunya Kris Patih gitu. Ada juga Bu Anis, selamat pagi yang ada di kawasan Bangil sana. Requestnya Mustafa atau Menanti Cinta. Terima kasih. Ada juga Viva yang request lagu dari Peter Pan, judulnya Di Atas Normal. Tadi sudah muncul ya. Terima kasih untuk Viva di Sidoarjo. Juga ada Pak Bambang di Pasuruan Kota. Apa kabar? Selamat pagi untuk Anda. Request lagu Selalu Untuk Selamanya dari Fatur. Nih ketahuan usianya berapa ya. Salam untuk semua warga Star. Terima kasih Mbak, sama-sama. Gak apa-apa. Cuman biasanya itu kan orang request lagu itu sesuai dengan usianya. Tapi gak menutup kemungkinan juga kalau usianya mungkin masih apa ya istilahnya itu agak muda, tapi sukanya lagu-lagu yang oldies gitu ya. Mas Pri di Jatiroto, apa kabar? Pagi hari ini ingin ditemani lagu dari Protonema yang judulnya Kiranya. Salam bahagia untuk Pak Purmana, Mas Franky, dan semua pendengar Star FM. Untuk Mbak Uzi, semoga sehat selalu. Terima kasih untuk Mas Pri. Tapi sekarang kita dengarkan dulu lagu dari Avril Lavigne, ada Wish You Were Here.

105,5 Star FM, Avril Lavigne yang di awal kemunculannya dikenal sebagai seorang punk girl atau cewek punk. Yang kemudian makin lama kayaknya dia makin kalem gitu ya, makin tenang. Lagu-lagunya juga ikutan kalem. Bukan berarti waktu jadi skater girl dia gak rilis lagu balada. Tapi kayaknya image panggungnya pada saat itu yang melihat sosok Avril Lavigne sebagai cewek yang kayaknya sporty gitu ya. Suka olahraga nih, suka jejingkrakan gitu. Kayaknya agak unik, gak biasa gitu lihat dia bawain lagu balada. Tapi dia buktikan lewat beberapa singlenya yang memang bernuansa balada. Salah satunya adalah Wish You Were Here. Mungkin selain seseorang yang kita harapkan ada di dekat kita, kita juga harus, kalau ini sih bukan diharapkan ya, tapi diusahakan selalu ada, selalu tersedia dekat kita. Apa tuh? Minyak gosok cap tunggal. Apalagi kalau kita orangnya itu gampang tiba-tiba pusing gitu ya, atau tiba-tiba kembung karena salah makan, atau tiba-tiba nih sakit gigi kumat gitu. Gak enak kalau tiba-tiba sakit, apalagi pas lagi aktivitas gitu. Cuman tenang aja, minyak gosok cap tunggal ini bisa menjadi solusi buat warga Star yang tiba-tiba badannya kurang enak. Entah itu karena kembung, karena sakit kepala, karena sakit gigi, sariawan, bahkan mungkin yang punya luka luar. Anda bisa mendapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Kalau untuk wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke apotek Sumber Waras Pandaan, apotek Kupandaan, apotek Aida Pasuruan, apotek Atmajaya Pasuruan, juga ke apotek Sumber Jeki Pasuruan dan apotek Berkat Jaya Gempol. Jangan lupa untuk baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia. Kita lanjut dengan lagu dari Judika, ada Bukan Dia, Tapi Aku.

105,5 Star FM diambil dari album Lihat Aku Sekarang milik Astrid yang rilis tahun 2010 silam, warga Star, judulnya Tentang Rasa. Anda mungkin juga pernah mendengarkan lagu ini versi lain gitu ya. Karena seingat saya Tentang Rasa ini enggak cuman dipopulerkan oleh Astrid. Sebelumnya pernah dipopulerkan oleh band bernama Olive. Itu bahkan lebih dulu daripada Astrid versinya Olive ini. Dan Olive ini adalah salah satu peserta gitu ya, dari sebuah kontes pencarian bakat yang dikhususkan untuk band. Ada juga versi dangdutnya, dangdut akustik. Kita tinggalkan dulu Astrid dengan Tentang Rasa. Selamat pagi untuk Anda yang baru tune in di frekuensi ini. Saya ketemu dengan Bams di Sidoarjo yang pagi hari ini menunggu kemunculan lagu dari Bumerang, judulnya Laran Tuka. Saya dulu gak berani dengerin lagu ini karena isinya itu kan tentang bencana alam gitu ya. Kemudian ada Ali Hussein di Probolinggo yang pagi hari ini menunggu duet Tri Utami dan Utali Kumahua dalam Mungkinkah Terjadi. Ada Mas Frenggi juga dari Bangil Pasuruan. Lagunya dari Titu, Lelaki Cadangan. Gak cuman ban yang ada cadangannya ya. Purin, selamat pagi. Udah sarapan kah? Alhamdulillah sudah. Bing dari Eyang Titik Puspa dong kak. Salamnya untuk Cak Kencur, Ibu Ira, Mas Frenggi, juga Mas Arfi, semuanya saja. Selamat beraktivitas. Kemudian ada Pak Purmanam dari Pasuruan Kota yang menunggu lagu dari Screen. Menyapa Pak Bambang, Pak Rubio, Abah Sulaiman, Agus Haryanto, Ardana Putra, Mulia Warman, ada juga Bu Lili di Krian, Mbak Linda, Mbak Angel, semuanya saja salam kenal dan salam sehat sejahtera, umur panjang, berkah dalam. Semoga Mbak Usinya hari ini sehat sejahtera, panjang umur dan bahagia bersama keluarga tercinta, serta rezekinya tambah lancar, amin. Terima kasih Pak Purmanam, sehat-sehat juga untuk Anda. Sebelum kita lanjut ke lagu berikutnya, warga Star jangan sampai lupa ya, Anda masih bisa mendaftarkan putra-putri Anda untuk mengikuti Lomba Mewarnai. Lomba Mewarnai ini diselenggarakan dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Pasuruan ke-1097 dan Star FM bekerjasama dengan KFC menyelenggarakan Lomba Mewarna dengan tema Warnai Pasuruan bersama Star FM. Hari Minggu tanggal 20 September 2026 mulai jam 7 pagi. Untuk kategori lomba bisa dipilih kategori A untuk usia 4-6 tahun dan kategori B untuk usia 7-8 tahun. Nanti para pemenang berkesempatan mendapatkan piala, sertifikat, goodie bag, dan siaran di Radio Star FM. Pokoknya bisa seru-seruan juga untuk orang tua atau pendampingnya karena full door prize. Jadi buruan daftar ya karena kuota terbatas. Kalau untuk pendaftaran bisa hubungi Kak Vira di 085-735-460-266 atau bisa langsung WhatsApp Star FM di 081-831-0755. Jadi sampai jumpa di hari lomba. Kita lanjut dengan lagu berikutnya, ada Beyonce dengan Hello.

0: Halo.
1: Halo, dengan Bu Iin Inayah.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Begini Bu, saya dari petugas Bea Cukai. Ibu baru saja mendapatkan paket dari Australia. Nah, setelah kami hitung, nilai pajak yang harus Ibu bayar ini sekitar 5 juta rupiah. Nah, nanti Ibu bisa transfer ke nomor rekening atas nama Yanto Marianto ya.
0: Wah,
1: nomor rekeningnya di 0111222333. Jadi kami tunggu pembayarannya ya Bu.
0: Iya Mas, iya. Sebelum saya bayar mau tanya, bisa minta kode billing untuk pembayarannya? Terus barang untuk saya berupa apa ya? Nanti saya cek lewat beacukai.go.id atau kita ketemu langsung deh Mas. Hari ini saya kebetulan mau ke kantor Bea Cukai. Gimana? Lah, ditutup. Berani-beraninya nipu.
2: Waspada penipuan atas nama Bea Cukai. Hubungi kantor Bea Cukai terdekat jika Anda diminta untuk membayar transaksi mencurigakan. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan. 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM dari Dewa 19 dengan dua sejoli. Hadir siang pagi hari ini warga Star di menit 11 lepas dari pukul 10 pagi waktu Star FM. Kayaknya tanda-tanda mulai lapar nih ya. Mungkin Anda sambil sarapan kedua atau yang lagi jajan pagi hari ini sambil mendengarkan Star Memory. Saya menyapa dulu untuk Eyang Astriana di Pasuruan yang request lagu dari George Baker Selection, ini mungkin maksudnya ya, I've been way too long. Atau bisa juga jangan ada dusta di antara kita. Makasih, semoga hostnya dipanjangkan umurnya. Terima kasih untuk Eyang Astriana, sehat-sehat juga selalu untuk Anda. Tapi mungkin ada nih yang secara badan atau fisik itu sehat, cuman internetnya kurang sehat. Apalagi kalau sekarang kebutuhan internet itu lagi tinggi gitu ya. Kita nggak bisa kalau pakai provider yang biasa-biasa aja. Nah, untuk itu warga Star, untuk kebutuhan internet Anda bisa menggunakan Dinet yang sudah berpengalaman sebagai penyedia internet berkualitas selama 20 tahun kurang lebih, khususnya di Jawa Timur, Bali, dan Lombok, juga selalu melakukan inovasi produk serta layanan premium secara terus-menerus. Dinet sudah memiliki sertifikasi ISO 9001-2015 dan pelayanan handalnya didukung koneksi fiber optik ke International Backbone dan Indonesia Internet Exchange atau IIX untuk memberikan akses internet berkualitas. Juga tersedia 24 jam 7 hari support dan monitoring system yang selalu siap membantu Anda. Jadi kalau mau berlangganan di net, silakan hubungi 0341-408-93 kali jika Anda berada di wilayah Malang dan sekitarnya. Sementara jika Anda berada di wilayah Surabaya dan sekitarnya, bisa hubungi 031-548-0500. Kunjungi juga website resmi Dinet di www.dinetprovider.id serta ikuti update terkini Dinet melalui Instagram dan like halaman Facebooknya @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider. Kita lanjut dengan lagu dari Lavina, ada Pilihan Hatiku.

105,5 Star FM. Kita masuk ke segmen Star of the Month dulu dengan bintang kita, ada Coklat. Tinggal berapa hari ya mereka jadi Star of the Month? Kurang dari satu minggu yang jelas. Jadi album Panca Indra adalah album studio kelima dari Coklat yang rilis tahun 18 Juni tahun 2008, tepatnya di tanggal 18 Juni. Lagu ini atau album ini berisi 12 lagu dengan hits andalan seperti Salah, Bukan Hari Ini, dan Pinjam Hatimu. Sayangnya ini merupakan album terakhir Coklat bersama vokalis utama Kikan dan drummer Ervin yang saat itu memutuskan keluar dari grup Coklat setelah tahun 2010. Memang mereka kayak gabung lagi sama Coklat ya tahun 2022, tapi kan sempat keluar dari grup di tahun 2010 itu. Dan album ini juga album terakhir untuk gitaris Ernest yang kemudian menyusul keluar dari Coklat sebelum akhirnya memutuskan untuk kembali bergabung di tahun 2020. Kami hadirkan Bukan Hari Ini.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
6: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
5: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
6: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
5: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
6: Iya kan?
5: Check out FIFA buat aku juga, please.
6: Ngelunjak deh.
7: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
8: Kalau kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
9: minyak gosok, cap tunggal.
8: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
9: minyak gosok, cap tunggal.
8: Lah, kalau sakit perut atau mules,
9: ya.
8: Aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai.

0: keluarga Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

105,5 Star FM, lagu yang bernuansa Latin dari sang icon tahun 80-an, Madonna, dengan La Isla Bonita. Kalau diterjemahkan tuh kayak pulau yang cantik gitu ya. Lagu ini bisa kita dengarkan dari album True Blue yang rilis tahun 1986. Yang jelas tahun itu saya belum lahir. Ini adalah kayak karya pertamanya Madonna yang bernuansa Latin gitu, warga sar. Oke, sebelum kita lanjut ke lagu berikutnya, untuk Anda yang punya putra-putri yang suka banget belajar tentang segala hal, tentu saja di era sekarang yang serba digital, kayak apapun itu bisa jadi media belajar. Salah satunya adalah radio. Dan radio Star FM berkembang dengan berbagai inovasi, salah satunya melalui program Star Kids, di mana kami membuka studio untuk menjadi bagian dari proses pembelajaran. Di sini murid-murid khususnya pelajar TK dan SD bisa belajar tentang cara kerja radio. Bisa juga belajar tentang profesi penyiar. Kemudian public speaking. Bisa lihat langsung studio Star FM lewat tur radio. Dan yang pasti siaran di radio Star FM. Hanya dengan Rp10.000 per siswa, sekolah putra-putri Anda bisa belajar langsung bersama para penyiar di radio Star FM. Juga tersedia paket bundling kunjungan ke industri dan tempat wisata dengan harga terjangkau. Jangan lewatkan kesempatan ini, hubungi Star FM di 081-83-10755 untuk informasi lebih lanjut. Seperti apa keseruan kegiatannya, bisa lihat langsung di Instagram dan TikTok at starfm105.5 atau at starkids_pandaan. Kami lanjutkan dengan lagu dari ST12, ada Cinta Tak Harus Memiliki.

Semua ini aku lakukan hanya demi kebaikan kamu. Meski semua ini

0: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
5: Iya,
4: catnya cedar membahana ke seluruh angkasa.
5: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh.
4: Oh.
5: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
4: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu. Kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
5: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
4: Kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 7488888.
5: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
4: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
5: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
4: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
3: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
6: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
7: 105.5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Lagu dari Michael Bolton, Said I Love You But I Lie. Aku sayang kamu tapi bohong. Gitu banget ya. Ya warga Star, sayang sekali sudah mendekati pukul 11 siang, maka sampai di sini dulu kami menemani Anda dalam Star Memory. Tapi jangan pindah frekuensi karena setelah ini akan hadir Stargate Asoy. Mohon maaf jika terdapat kekurangan selama kami mengudara dan juga banyak lagu request Anda yang belum bisa kami mainkan untuk hari ini. Semoga besok bisa dimainkan. Dan ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Jaga selalu kesehatan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas. Sebagai penutup kami hadirkan NSYNC dengan I Want You Back.

0: 105.5 Star FM, The Real Music Station.
1: Sport Live, Sportainment in Focus.
2: Bowling kini telah menjadi olahraga yang banyak digemari. Bola yang digunakan dalam olahraga ini pada dasarnya berbentuk bulat polos. Tapi apa jadinya kalau sekarang ini bola bowling hadir dengan motif-motif unik, bahkan menyeramkan. Bola bowling dengan desain zombie benar-benar terlihat menyeramkan. Saat memegang dan menyentuh bola ini, imajinasi Anda pasti akan tertuju seperti Anda sedang memegang kepala zombie yang penuh darah. Bagian pegangan pada bolanya pun disesuaikan dengan lubang pada wajah, seperti lubang hidung atau mata.
1: Sportline, Sportainment in Focus.
3: Sport Bites, didukung oleh Juka Apel Tahesa, Juka Kesehatan.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: 105,5 Star FM. Star Game.

0: Wih, HP baru nih.
1: Yoi dong, bagus nggak? Memorinya nih gede banget ya. Speknya gahar. Kameranya cakep banget nih.
0: Mantep. Boleh dong dipakai mabar, mumpung lagi semangat.
1: Kapan-kapan aja ya, soalnya sinyalnya susah.
0: HP baru udah susah sinyal. Jangan-jangan HP ilegal tuh.
1: Hah? Emang ada yang begitu?
0: Ih, ada. Makanya kalau beli HP, beli di toko resmi dan terpercaya. Kalau beli bekas, tanyain asal-usulnya. Tanyain juga IMEI-nya atau International Mobile Equipment Identity. Nah, biar lebih yakin lagi, kamu bisa cek di imei.kemenperin.go.id.
1: Terus, kalau masih nggak bisa dipakai juga gimana dong?
0: Kamu bisa langsung mengajukan garansi ke penjual atau hubungi call center Kemenkominfo 159. Ingat juga, selalu beli barang-barang resmi demi kenyamanan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
2: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Dih, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
2: Sama-sama bro.
6: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: 105,5 Star FM.
8: Star Gear, Star Joget.
9: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
7: Star Gear, asai.

5,5 Star FM masih di program Stargate. Beberapa nomor juga bahkan sudah Anda simak. Baru saja berlalu Ayo Soraya dengan Kacamata Hitamnya. Bahwa kita sampai di menit yang ke-34 saat sekarang dari 11 siang waktu Star FM ya. Stargate 2 siap dinikmati tampilan-tampilan sajian utamanya program ini sampai dengan 2 siang nanti. Baik, seperti biasa program ini juga bakal merangkum nomor-nomor yang diajukan oleh warga Star lewat akses gabung baik di WA 0818310755 atau juga lewat sosial media kami di Facebook ya. Saya ke WA dulu yang sudah ada kiriman lagu pilihan dari siapa ini ya? Raffi yang ada di kawasan Gempol menantikan sebuah nomor Bollywood dari soundtrack film Kayaman. Oke, ditunggu dipersiapkan terlebih dahulu. Selanjutnya ada Bapak Purmanam yang ada di kawasan Pasuruan Kota gitu ya, menantikan suara dari Imam S. Arifin menyapa Abah Waisal. Kemudian Bapak Asyin, Mas Pri yang ada di kawasan Jatiroto, Om Yudi di Probolinggo, Cak Kencur di Dawe, Mas Frankie, Furin, Bu Ira, Mama Arum, Bu Nini yang ada di kawasan Situ Bondo, juga Bu Sugeng yang ada di kawasan Probolinggo, Mama Lana, Afia, Mbak Herlina, dan semuanya aja selamat beraktivitas. Salam persahabatan dan salam sehat selalu. Baik, terima kasih Bapak Purmanam. Selanjutnya saya ketemu dengan Ibu Dian atau Mama Dian yang ada di kawasan Bangil. Ini juga satu nomor bernuansa Bollywood yang dihadirkan. Salam semangat saja buat semuanya. Anwar Eko yang ada di kawasan Candi Sidoarjo juga sudah menyatu di sini untuk tampilan dari Kamilia Malik, Gelisah atau boleh juga Colak Coleng. Disapa Mas Arfi, Mas Toto, Pak Rite, Mas Chris Fitzlik, Mas Franky, Mas Sutikno, juga Bunda Akila, Pak John Sableng gak ketinggalan. Nah, Chris Fitzlik juga sudah menyatu dari kawasan Pasuruan Kota. Sekali-kali request via WA katanya, ya biasanya via Facebook gitu ya. Satu track dititipkan dari Mega Mustika, judulnya Terserah gitu ya. Disapa Bapak Irmulyono, Toto Blendrang, Arfi Florinen, Anwar Eko, Tony Azura, dan semuanya aja. Baik, itu beberapa tampilan yang bakal saya persiapkan untuk hadir, ditunggu.

nomor berikutnya. Saya kabarkan dulu untuk Anda, terutama bagi yang punya putra-putri yang duduk di bangku TK atau SD nih. Nah, Star FM itu berkait dengan era digital, mencoba menghadirkan ragam inovasi yang bisa dinikmati oleh warga Star. Salah satunya adalah dengan program off-air, yakni Star Kids, di mana studio kami buka untuk menjadi bagian dari proses pembelajaran bagi murid, khususnya pelajar TK atau SD. Ini bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking, tour radio, dan yang pasti siaran juga di Radio Star FM tentunya ya. Cukup dengan Rp10.000 saja per siswa, sekolah putra-putri Anda ini sudah bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Juga tersedia paket bundling, kunjungan ke industri, juga tempat wisata dengan harga yang terjangkau. Jadi jangan dilewatkan ya kesempatan ini. Segera kontak Star FM di 0813-107-55 untuk informasi yang lebih lengkap dan detail lagi. Kalau Anda ingin tahu gambarannya seperti apa, siswa-siswa yang sudah sempat atau pernah berkunjung di acara Star Kids ini, cek ke video liputannya di Instagram atau juga TikTok at StarFM105.5 atau StarKids_Pandaan. Baik, tampilan berikutnya yang sudah siap sebelum ke nomor pilihan warga Star, ada Benigno dalam Aduhai bersama Ira Suara.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu.
1: Wah, waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke, Pak. Tapi aduh.
3: Kenapa?
4: Aduh, Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmic,
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Pengumuman. Kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini, Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
7: Mega Disc, where music matters.
8: 105,5 Star FM.
9: Star Gear, Star Joget.
10: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
8: Star Gear,
11: asai. आपका जूता देखा, बहुत हसीन है। इसे अपने पैरों में मत डालिएगा, मैला हो जाएगा। प्यार में लोग एक दूसरे को बतौर निशानी फूल, कार्ड, अंगूठी, रुमाल देते हैं। ये पढ़ा और सुना था। और ये जूता? लगता है प्यार में आपके यहाँ जूता देने का रिवाज है। दिल चुराने का अच्छा अंदाज है।

105,5 Star FM. Baru kita dengar salah satu lagu tema dari film Kayamat begitu ya. Judulnya adalah Dil Churalia. Nomor ini sempat jadi nomor unggulan atau di request begitu ya oleh Raffi yang ada di kawasan Kempol. Selamat menikmati. Film Kayamat sendiri itu dirilisnya di tahun 2003. Lagu ini sendiri begitu disuka sekali juga dikenal karena melodinya yang khas era 2000-an gitu ya. Garapan dari duo komposer legendaris Nadim dan Sravan. Baik, saya jumpa lagi warga Star yang sudah hadirkan nomor-nomor unggulannya di program Stargate ini. Yang manfaatkan akses gabung di WA 081-83-1075. Ada Chris Facelick, tadi sudah saya baca belum ya? Kayaknya sudah ya. Kalau begitu langsung ke Mas Franky yang dari kawasan Bangil yang merantikan satu nomor Bollywood juga bertajuk Afsana Piarka. Titip sapaan buat Pak Caca, Bu Ira, Bapak Purmana, Mama Arum, Cak Kencur, Mbak Herlina, Mas Iki, ada juga Mbak Angel, Mas Pri, Mbak Gadis, Marcel, Mbak Reni, dan semuanya aja. Selamat beraktivitas begitu ya. Baik, terima kasih untuk Mas Franky. Saya tinggalkan Anda untuk ketemu dengan Ibu Nini yang ada di kawasan Banyu Putih, Situ Bondo. Stargate Asoy. Yang direquest tuh Mutiara Hidupku gitu ya, dari Bang Haji Roma Irama. Pilihan lain ada Gelombang Asmara. Oke, terima kasih untuk Ibu Nini. Lalu juga untuk Mama, maksud saya Dian yang ada di mana nih? Oh, nggak ada lokasi. Yang direquest Darboy Gang. Waduh, Darboy Gang nggak muncul di sini ya. Darboy Gangnya nanti di sesi yang kedua, Stargate 2. Itu mulai dari 2 siang sampai dengan 5 sore. Silahkan dihadirkan kembali request satu ini. Saya juga ketemu dengan Ibu Ima yang ada di kawasan Ngopa. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Aduh, sayang sekali request lagu dari Bu Ima termasuk yang tidak boleh tayang gitu ya. Jadi kalau mau diganti silahkan, mumpung waktunya masih leluasa. Disapa Pak Riti, kemudian Pak John, Pak Tikno, ada juga Pak Purmanam, Cak Gepeng, Mbak Gadis, Mama Dian, Mama Arum, Bu Ira, dan semuanya aja. Satu lagi saya jumpa Linda yang ada di kawasan Sidoarjo. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Stargate Asoy, lagunya Bollywood ya, dari film Rush. Sapanya untuk seluruh sobat FD. Semangat, semangat. Oh gitu ya. Kalau pengen jumpa terus gimana? Ya main ke studio gitu ya. Tapi sebenarnya gak jauh sih, karena saya tinggalnya juga di Sidoarjo. Sama Pondok Mutiara tuh sekitar ya 6 kilo gitu. Baik, terima kasih Linda. Kini kita bakal simak dulu ya. Dari satu nomor Bollywood, tentu saja kita bakal balik ke

0: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
0: Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju.
0: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
2: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the salad.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandan.
1: Siang-siang nyetakan motor, mau kemana Pak Lek?
2: Oh ini loh, biasa jemput bulimu di pasar.
1: Walah, siapa Pak Lek? Nepo. Lampu motornya kok gak nyala toh? Oh,
2: itu kemarin lampunya putus, belum Pak Lek ganti.
1: Loh Pak Lek iki.
2: Kenapa?
1: Soso kena tilang kayak kancaku loh.
2: Oh, so toh.
1: Iya, sesuai pasal 293 ayat 2, junto pasal 107 ayat 2.
2: Iya, ngapa?
1: Pengendara motor tidak menyalakan lampu utama pada siang hari bisa kena denda sampai 100.000 rupiah.
2: Weh, walah taklah banyak mentoh denda nih.
1: Loh ya iya.
2: Sing tenane.
1: Ndut kandhani kok mending pakai motorku ae Pak Lek.
2: Gitu ta.
1: Ya
2: udah kalau gitu Pak Lek pinjem ya.
1: Ya, iki kuncine Pak Lek. Sekalian isine bensinku ya.
2: Ponaku iki pancen paling pinter modus. Bensin habis dipinjemi Pak Lek. Wajan modus tenan weh.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM bekerja sama dengan Polres Pasuruan.
4: 105,5 Star FM.
5: Star Gear, Star Joget.
6: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
4: Star Gear.

105,5 Star FM, Star People. Anda yang seringkali aktivitasnya padat, kan itu seringkali berujung bikin badan pegel dan capek ya. Tapi tenang, pijat-pijat saja pakai minyak gosok cap tunggal. Ini mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegel-pegel di badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Kalau Anda di wilayah Bangil dan sekitarnya, Anda bisa meluncur ke apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota, bisa ke apotek Yap atau juga apotek New. Baca aturan pakainya dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segarwaras Jawa Timur Indonesia.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
1: minyak gosok tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak gosok cap tunggal.

0: Tunggal pilihan keluarga Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum?
3: Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping.
2: Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
3: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
2: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
3: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
3: Iya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
3: Ngelunjak deh.
0: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Pagi, Anton.
5: Pagi, Bella.
4: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
5: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
4: Kamu flu ya?
5: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
4: Walah, kalau gitu, nih buruan minum sana flu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
5: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
4: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
6: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
8: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
4: Udah seger lagi nih.
8: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
6: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: 105,5 Star FM.
10: Star Joget.
11: Sedikit nyentrik asai.
12: Asai.
4: Star Game.

105,5 Star FM. Baru saja hadir satu nomor yang bertajuk sama dengan filmnya, yakni Afsana Piarka. Oke, sebuah film yang dirilis di tahun 91 lalu, dibintangi oleh Amir Khan bersama Nilam Kothari. Penculanya juga sempat diingini siang hari ini buat hadir begitu ya oleh Mas Franky yang ada di kawasan Bangil. Saya cek dulu sekarang yang ada di Facebook, rupanya sudah bergabung Abah Waisal Samplangan yang ada di kawasan Gianyar Bali. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Roberta Armatu menantikan suara Asmin Kaidar dalam Tembok Derita. Oke, dipersiapkan nomornya. Sementara itu Ibu Ima sudah mengganti requestnya dan sesaat lagi bakal kita simak dari Fida Syakur dalam Ampunilah. Kemudian saya sambung lagi ketemu dengan siapa ini? Bapak Subari yang ada di kawasan Sidokari, Sidoarjo. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Waduh, yang diinginkan kalau Bang Haji Roma Irama tadi sudah muncul gitu ya. Bang Haji Roma Irama sudah hadir dalam Mutiara Hidupku. Baik, Pak Subari bisa ganti request ya kalau mau. Saya tinggalkan Bapak Subari untuk ketemu dengan Ibu Lili yang dari kawasan Pasuruan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siang hari ini minta lagu Dicoba-cobain dari Uut Permatasari. Oke. Baik, itu dulu ya. Nanti dicek lagi kalau ada yang bergabung di dua akses yang ada. Sebelum sambung ke nomor berikutnya, waktunya saya infokan dulu untuk Anda yang punya putra-putri usia antara 4 sampai dengan 8 tahun. Ini ada peluang untuk bisa ikut memeriahkan lomba mewarnai dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Pasuruan yang ke-1097 ya, bersama Star FM dan KFC. Temanya Warnai Pasuruan bersama Star FM. Harinya dicatat Minggu tanggal 20 September 2026 dari jam 7 pagi ya, sampai dengan selesai tentunya. Ada dua kategori untuk pesertanya, yakni kategori A usia 4 sampai dengan 6 tahun dan kategori B untuk usia 7 hingga 8 tahun. Para pemenang berkesempatan mendapatkan piala, sertifikat, goodie bag, juga siaran di Radio Star FM tentunya. Pokoknya bakal bisa seru-seruan, termasuk untuk orang tua atau pendamping dari masing-masing anak yang mengikuti lomba ini, karena acaranya bakal dibikin full door prize. Jadi tunggu apa lagi, segera daftarkan putra-putrinya karena memang kuotanya terbatas ya. Untuk pendaftaran bisa langsung hubungi Kak Fira di 085-735-460-266 atau bisa WA Star FM di 081-83-10755. Baik, 12 lebih 45 menit saat sekarang, kita langsung beranjak saja ke nomor berikutnya. Fida Syakur dalam Ampunilah.

0: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: The pot sudah buka. Sate sudah siap bakar. Tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
5: Lah bapak udah promosiin depotnya belum?
4: Ya sudah, itu bapak pasang spanduk di depan.
5: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang pak, yang tahu cuma orang sini aja. Ini bapak pasangin iklan deh.
4: Iklan di mana?
5: Di radio Star FM aja pak, jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari depotnya bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
4: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
5: Masih terjangkau pak, apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
4: Wah, ini yang bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di radio Star FM?
5: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
4: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
6: 105,5 Star FM.
7: Stargate, Star Joget.
8: Sedikit nyentrik asai.
9: Stargate.

dari film Bollywood yang baru kita dengar itu terambil dari film Ras, sebuah film horor supranatural yang disutradarai oleh Vikram Rath dan bintangi oleh Bipasa Basu dan Dino Morea. Album musik atau soundtrack dari film ini digarap oleh duo komponis terkenal Nadim dan Sravan, di mana satu di antara lagu yang kondang itu baru saja kita simak, Joby Kasmin. Ini sangat populer ya. Film Ras sendiri sempat jadi salah satu film horor paling sukses dan ikonik di India pada masanya. Keberhasilan film ini juga melambungkan nama aktris Bipasa Basu di industri perfilman Bollywood. Baik, selanjutnya saya bakal sambung ketemu dengan warga star yang sudah merapat di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afian bergabung dari kawasan Pasuruan Kota, menantikan nomor Bollywood dari soundtrack film Kya Kehna gitu ya. Oke, nanti saya lacak. Selanjutnya saya jumpa Cak Kencur yang ada di kawasan Dawi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Disapa yang ada di Dawi, ada Yuknis, Mama Sahrul yang ada di bawah pohon sawo. Selamat mendengarkan Star FM. Mau enak silir-silir gitu kayaknya ya. Lagunya boleh Dokter Cintaku atau Gadis Desa. Sudah bergabung juga Davina dari kawasan Pondok Mutiara Sidoarjo. Lagu Bollywood saja yang sudah sangat dikenal, Kuch Kuch Hota Hai. Ada juga yang pengen Kamelia Malik dalam Rindu Berat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sayangnya Kamelia Malik sudah hadir, jadi praktis nggak bisa hadir lagi. Baik, sekarang waktunya sambung lagi ke tampilan berikutnya. Giliran ada Ibu Lili yang ada di kawasan Pasuruan yang sudah menantikan hadirnya Uut Permatasari dalam Dicoba-coba.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
6: Iya,
5: catnya cedar membahana ke seluruh angkasa.
6: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh. Oh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi.
5: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat gitu, Galaxy ya? Pandaan dan Bangil. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu. Kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
6: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
5: Kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
6: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
5: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit tering syukuran kapan hari belum lunas.
6: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
5: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil, membuat hidup Anda lebih berwarna.
7: 105,5 Star FM.
8: Star Gear, Star Joget.
9: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
7: Yeah.

105,5 Star FM. Yang baru saja kita simak ini adalah tampilan dari lagu tema film Kya Kehna. Untuk kemunculan nomor ini, saya jumpa kembali Avian yang ada di kawasan Pasuruan Kota. Cek lagi yang ada di Facebook. Ini saya jumpa itu Miara Idawati yang bergabung dari kawasan Medan sana. Selamat menikmati. Hal juga untuk Camang Mustika yang bergabung dari kawasan Gianyar Bali. Menikmati saja tanpa hadirkan nomor pilihan ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya di WA giliran ketemu dengan Viva gitu ya. Viva bergabung untuk satu nomor Bollywood juga yang perlu saya cek nanti keberadaannya, semoga tersedia untuk bisa dihadirkan. Selanjutnya ada Ibu Lili yang ada di kawasan Keraton Krian gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagu yang pengen disimak Putus Cinta Karena Miskin dari Mansur S. Salamnya untuk semua saja tanpa kecuali. Oke. Sekarang kita bakal jeda dulu Stargate dan kita masuk ke segmen Star of the Month. Para personel Coklat itu mengambil keputusan besar untuk mempersatukan lagi formasi awal mereka pada 17 Agustus 2022 setelah Ernest dan Edwin Syarif kembali di 2020. Giliran Kikan Namara, juga Ervin Ilyas yang resmi bergabung lagi dengan Coklat setelah 12 tahun berpisah. Nah, sempat bongkar pasang personel, keputusan Coklat kembali ke formasi awal pun disyukuri Ernest Syarif. Ia berkata bahwa kelima personel Coklat masih punya semangat yang sama untuk berkarya. Rasa syukur Ernest Prakasa makin kuat karena menyadari bahwa tidak semua band punya kesempatan berkumpul lagi dengan seluruh personel awal saat mereka pertama berkarir dulu. Kembali bersatu di usia yang lebih matang, Ernest Syarif dan para personel Coklat pun berkomitmen untuk kedepannya bisa bekerja sama lebih baik. Jangan sampai ada kesalahan masa lalu yang terulang lagi di era sekarang. Kita simak Coklat dalam drama.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

105,5 Star FM. Jika Anda yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, jangan lupa Dnet sudah hadirkan Dnet Dreams. Ini sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya memberikan kemudahan bagi bisnis Anda. Karena hanya dengan satu layanan, Anda sudah bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi, menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, juga tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, juga video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun. Dan pastinya ini lebih aman jika dibandingkan dengan teknologi chatting yang konvensional. Nah, selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda guna memberikan kemudahan proses kinerjanya. Yang tertarik bisa segera hubungi via telepon di 408-999 kode area 0341 untuk yang berada di Malang dan sekitarnya. Jika Anda di Surabaya dan sekitarnya bisa telepon di 548-0500 kode area 031. Kunjungi websitenya untuk informasi lebih detail di www.dnetprovider.id. Untuk ikuti update terkininya, cek Dnet di Instagram dan like fanpage Facebooknya @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi
0: kenapa?
1: Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik,
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: 105,5 Star FM.
4: Star Gear, Star Joget.
5: Sedikit nyentrik asai.
6: Star Gear.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Kehadiran Mansyur S dalam Putus Cinta segera mengakhiri sesi pertama Stargate dan bakal dilanjut untuk sesi yang kedua dengan muatan lagu dangdut modern kekinian bareng Rani Krisna. Saya Bang Jero pamit sembari lepas tampilan paling pungkasan Sebuah Nomor Bollywood dari soundtrack film Queen, London to Magdalene.

0: Informasi hangat terkini, Star Update.
1: Selamat siang, Anda tengah mengikuti Star Update untuk Rabu 26 Agustus 2026. Seperti biasa, dua berita sudah kami persiapkan. Yang pertama dari Pamekasan. Peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Desa Kadur, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur berlangsung meriah. Ratusan warga yang hadir tidak hanya membawa pulang kue dan buah-buahan, tetapi juga mendapatkan kompor gas 2 tungku, juga uang tunai. Pembagian tersebut berlangsung dalam peringatan Maulid Nabi di rumah salah satu tokoh haji, Hermanto, pada Minggu 23 Agustus 2026 malam. Lebih dari 300 undangan yang hadir mendapatkan masing-masing satu unit kompor gas yang dibungkus plastik berukuran besar. Tidak hanya kompor, setiap warga juga hadir mendapatkan amplop berisi uang Rp100.000. Seperti tradisi Maulid Nabi, pada umumnya tuan rumah turut menyediakan aneka kue, jajanan dan buah-buahan untuk dibawa pulang. Taufikur Rahman, warga Kecamatan Galis, mengaku menyaksikan langsung kegembiraan warga saat menerima berbagai bingkisan tersebut. Menurutnya, uang tunai yang dibagikan juga membuat warga semakin gembira. Suasana selepas acara pun menjadi pemandangan tersendiri. Warga harus membawa pulang kompor bersama kue, buah-buahan dan bingkisan lainnya. Banyaknya barang bawaan membuat sebagian warga sedikit kerepotan. Sebagian undangan sengaja datang secara berkelompok menggunakan mobil karena informasi dapat kompor sebelumnya sudah beredar. Jika seluruh pemberian tersebut dihitung dalam bentuk uang, diperkirakan nilainya mencapai lebih dari Rp500.000 untuk setiap orangnya. Beralih ke Batu. Seorang wisatawan asal Rusia, Alexander Popov, 35 tahun tersangkut di pohon pinus ketika melakukan para layang di desa Gunung Sari, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Selasa kemarin. Kepala kantor SAR kelas A Surabaya, Nanang Sigit, mengatakan kabar wisatawan Rusia yang tersangkut di pohon pinus tersebut diinformasikan oleh BPBD Kota Batu. Selain itu, tim SAR juga turut dibantu oleh BPBD Kabupaten Batu.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat siang warga Star, edisinya hari Rabu 26 Agustus 2026. Lakukan dan niatkan yang terbaik untuk masa depan kita. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan mewujudkannya? Ya, Rani Krisna menemani. Kali ini untuk target sesi yang kedua sampai jam 5 sore nanti ya. Seperti biasa sudah hadir lagu-lagu dangdut yang modern, pop Jawa, dan juga DJ. Hadir memberikan semangat tersendiri untuk apapun aktivitas Anda untuk siang hari ini ya. Kalau tadi sudah hadir Mala Agata dengan Pergi Sulit Bertahan Sakit, kali ini Melisa Darusman hadir dengan Lady Sky. Star G2 Chic Asyik.

105,5 Star FM. Satu lagu dari Latasha featuring Ria Viola hadir dengan Kirang. Kirang setunggal. Kirang itu artinya kurang ya. Kalau pengertian kurang itu bisa berbeda-beda karena kurang versinya si A sama si B itu pasti enggak sama.

Bisa jadi kalau misalnya saya 2 itu kurang. Tapi menurut si B, justru 3 itu malah lebih kurang lagi ya. Tapi yang pasti kalau kita selalu mensyukuri apa yang sudah diberikan Allah, insya Allah nikmatnya akan ditambah gitu ya. Amin. Oke, seperti biasa monggo untuk yang pengen bergabung SMS WA di 081-831-0755, via Facebook di Star 105.5 FM. Sampai jelang jam 5 sore nanti ya. Waktunya cukup panjang, jadi silakan saja. Dan yang satu ini hadir dari Safira Inema dengan Lewat Angin.

0: tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
4: Bis hulubis semut baris, dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis uangnya nggak habis-habis.
3: Cak Pri.
5: Bu Iin.
3: Lagi ngapain?
5: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
3: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
5: Enggak ah Bu, pasti mahal.
3: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya.
5: Masa, Bu?
3: Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
5: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
3: Tapi kan saya...
5: Walau, Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
6: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap, go!
0: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
7: Aduh.
0: Kamu kenapa?
7: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
0: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mi. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
8: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
0: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
8: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
9: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
10: Star Trek in the hole.

105,5 Star FM. Satu lagu dari Sibat atau Siti Badriah hadir dengan Lagi Syantik. Lagu yang dirilis tahun 2018 ini memang sukses sekali, mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia karena berhasil meraih 300 juta penonton di YouTube hanya dalam kurun waktu 4 bulan. Kepopulerannya tidak hanya di Indonesia, tapi juga menembus negara tetangga seperti Malaysia dan masuk dalam tangga musik Billboard YouTube di peringkat atas. Kalau kata-kata Syantik sendiri ini terinspirasi dari gaya bahasa Mimi Peri ya, Syantik. Ini hadir di menit ke-43 lepas dari jam 2 siang waktu Star FM. Terima kasih untuk warga Star yang sudah bergabung ya. Satu persatu requestnya sudah Rani hadirkan. Selamat siang saja untuk rekan-rekan PDW yang sudah hadir. Ada Fatma, kemudian juga ada Ayu yang ada di kawasan Pandaan. Mohon maaf, ini lagunya belum bisa dihadirkan ya.

Kemudian juga apa kabar untuk Dewi di kawasan Sidoarjo? Assalamualaikum, selamat siang Kak. Waalaikumsalam. Menyapa untuk Mbak Davina, Mbak Linda, Mbak Widi, Pak Tohir, ada Mas Daus, semuanya juga terima kasih. Selamat siang Pak Purmana yang ada di kawasan Pasuruan Kota. Menyapa untuk Mas Adi, Mas Iki, Elias, Cak Mus, Rombo, Aba Kosim, Aba Agus Pasuruan. Bu Lili, ada Bu Lili di Pasuruan ya. Bu Ima, Mika, Mbak Reni, Mbak Gadis, Mbak Safuro. Ada Cameng Mustika di Gianyar, Bali. Dan juga Mak Meduro, selamat beraktivitas dalam persahabatan. Salam sehat, berkah dalam. Mbak Rani, selamat bertugas kembali. Semoga hari ini sehat dan sukses ya. Umur panjang, rezekinya ditambahin semakin lancar. Amin, terima kasih. Oke, ada Davina yang ada di kawasan Pondok Mutiara, suka dengan lagu Cantik dari Sibat. Sementara satu informasi untuk Anda warga Star. Di era serba digital, Radio Star FM berkembang dengan berbagai inovasi. Salah satunya melalui program Star Kid, di mana kami membuka studio untuk menjadi bagian dari proses pembelajaran. Di sini, murid-murid khususnya pelajar TK dan SD bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking, tour radio, dan yang pasti siaran di Radio Star FM. Hanya dengan Rp10.000 per siswa, sekolah putri-putri, putra-putri Anda bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Juga tersedia paket bundling kunjungan ke industri dan juga tempat wisata dengan harga terjangkau. Jangan lewatkan kesempatan ini. Silakan langsung hubungi Star FM di 081-8310-755 untuk informasi lebih lanjut. Seperti apa keseruannya Star Kid? Bisa dilihat di IG dan juga TikTok @starfm105.5 atau starkid_pandaan. Iya, kali ini Denny Caknan featuring Cak Percil hadir dengan Angel.

0: jolan, uci-uci,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
1: ya minyak gosok.

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
3: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
2: Ah, yang benar.
3: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
2: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
3: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
2: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
3: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
2: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pa. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
3: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
4: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
5: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
6: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
5: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
6: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
5: Bro, please, gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
6: Canda, bro.
7: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
8: Beberapa hari kemudian.
6: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih, Sanaflu.
5: Sama-sama, bro.
9: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
10: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
11: Stargate in the hole.

105,5 Star FM. Satu lagu dari Waze bersama dengan Guyon Waton, Hadi dengan Dumes, membawa kita di menit ke-24 lepas dari jam 3 sore waktu Star FM. Baik warga Star, terima kasih yang masih setia. Yang belum sempat Rani sapa, sabar ya. Rani mau ngasih informasi seputar lomba mewarna untuk Anda yang punya putra-putri usia 4-8 tahun. Ayo. Segera daftarkan ikut meriahnya lomba mewarna dalam rangka hari jadi Kabupaten Pasuruan ke-1097 bersama Star FM dan KFC dengan tema Warnai Pasuruan bersama Star FM. Hari Minggu 20 September 2026 mulai jam 7 pagi. Anda bisa memilih kategori lomba sesuai usia anak-anak Anda ya. Kategori A usia 4-6 tahun, kategori B usia 7-8 tahun. Para pemenang berkesempatan mendapatkan piala, sertifikat, goodie bag dan juga siaran di Radio Star FM. Pokoknya bisa seru-seruan juga untuk orang tua atau pendampingnya karena ini full door prize. Buruan daftar ya, kuotanya terbatas. Untuk pendaftaran bisa hubungi Kak Fira di 085-735-460-266 atau langsung WA Star FM di 081-831-0755. Sampai jumpa di hari lomba. Oke lanjut, terima kasih. Selamat sore. Kali ini Rani sapa untuk Cak Kencur yang ada di kawasan Dawe Grati, menyapa untuk Mas Iki, Mama Arum, Bapak Purmana, Mas Franky, Bu Lilik, Furin. Salam dari Dawe ya. Yang baca terima kasih. Oke. Kemudian juga ada Anwar Eko di Candi Sidoarjo. Selamat siang, hadir Mbak Rani Dangdutan bersama Stargate 2. Syik asyik. Matur nuwun Mbak Rani, menyapa untuk Arfi, Mas Toto, ada Wak Rete, Mas Chris Wislik. Kemudian juga ini yang disapa para rocker-rocker malam ya. Mas Franky, Mas Utekno, Bunda Akila, Pak Jen Sableng. Dan juga salam spesial untuk Amel. Selamat bergoyang aja. Kemudian juga ada Chris Wislik ini. Nitip salam kagem niku lho, judul lagune Bang Haji niku lho. Aza itu ya. Rani itu lo siaran di sini 13 tahun, gak duwe penggemar lah kok. Arek-arek magang sik durung sak wulan wis banyak penggemarnya. Aku protes. Oke, terima kasih untuk lagunya tadi sudah hadir ya. Raffi yang di kawasan Gempol, request DJ-an aja sing poenak ya Mbak Ran. Buat Mbak Rania syukria, koi watenehi. Om Judi apa kabar? Gilga tadi dengan nemu sudah hadir. Terima kasih untuk Mbak Rani, selamat tugas ya. Tetap semangat, sehat senantiasa, bahagia selalu bersama dengan keluarga tercinta. Amin. Ada Apple bagus juga. Ganti aja lagunya tadi gitu loh, sudah saya persilakan. Oh iya monggo silakan diganti. Sampai sekarang juga enggak ada request ya wes. Malah pena aku. Oke, hadir kali ini Damar Aji dengan Perceraian Lara.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget, search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi, vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out the FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi
4: kenapa?
1: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
4: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
4: Oke, sama-sama. Poldanmic,
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
7: Star Cat in the hole.

105,5 Star FM. Star People, di tengah kesibukan, jangan lupa untuk berolahraga ya. Karena selain bikin sehat, olahraga juga bikin suasana hati bagus. Habis olahraga, jangan lupa urut pakai minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan alami, cocok dipakai setelah berolahraga. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, bisa ke Apotek Sidoarjo, Apotek 7 Sidoarjo, Apotek Sehat Jaya, dan Apotek 7 Gedangan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segerwaras Jawa Timur Indonesia.

0: suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
0: Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju.
0: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
2: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
3: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
3: Sama-sama bro.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
9: Star Cat in the house.

0: Baik, warga Star, kita masuk dulu di sesi Star of the Month. Tahun 2020 lalu, grup musik Coklat membawakan lagu Bagimu Negeri untuk para pejuang tim medis Indonesia yang bekerja menangani pandemi virus COVID-19. Lagu nasional ciptaan Kusbini itu dinilai selaras dengan perjuangan tim medis. Peran tim medis sebagai garda terdepan mengetuk band Coklat untuk membuatkan lagu bagi mereka. Lagu ini juga sebagai jembatan Coklat menggalang dana untuk kebutuhan para tim medis. Mereka juga mengajak sejumlah seniman lintas profesi membawakan lagu Bagimu Negeri seperti Ayu Ratna, Nova Rianti, Buluk Superglad, Onci Ungu, Sigit Wardana, Disco Pantera, Rio Febrian, Morgan Oi, Email 1025 juga ada di sana. Baik, kali ini satu lagu dari Coklat. Hadir dengan Bangun Pemudi Pemuda.
1: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia,

105,5 Stereo FM. Satu lagu dari Kalia Siska hadir dengan Mojang Priangan. Kali ini sudah membawa kita di menit ke-26 lepas dari jam 4 sore waktu Stereo FM. Terima kasih yang sudah bergabung. Terima kasih juga yang masih setia ya. Ini ada beberapa request yang belum sempat Rani sapa. Selamat sore saja untuk Apple Bagus yang ada di kawasan Situbondo. Kemudian juga ada Mas Franky di Bangil. Menyapa untuk Ko Asyian, Ibu Susmia, Om Yudi, Mbak Ani, Ali Husein, ada Bu Lili, Albi Faisal, Mama Dian, Mas Iki, Mama Aru, Mas Pri, Bu Nurul, semuanya salamnya Uhwa Islamia. Buat Mbak Rani selamat tugas, semoga diparingi kelancaran rezeki. Amin, terima kasih. Gilirannya yang sudah memberikan beberapa komennya di Facebook. Terima kasih. Selamat sore untuk Aba Waisel Samplangan dari Gianyar Bali hadir. Assalamualaikum. Selamat sore Mbak Rani. Waalaikumsalam. Selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Amin. Apa kabar juga untuk Dewi Hana? Assalamualaikum Kak Rani, waalaikumsalam. Lagunya juga sudah Rani hadirkan. Menyapa untuk semua saja yang lagi mendengarkan Star FM. Sementara ada Cameng Mustika. Salam sehat selalu untuk Mbak Rani. Podol Samplangan Gianyar hadir. Aa, terima kasih kembali. Halo Marcel. Salam Tresnonya sudah ya. Terima kasih kembali. Dan gilirannya yang ada di Suramadu, selamat sore saja untuk Toto Blendrang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Stargedo Asyik Asyik. Kebetulan tadi nemu memang di request juga sama Om Yudi ya, versinya Gilga yang hadir. Menyapa untuk Mbak Reni, Mbak Ani, Mas Anwar Eko, ada Mas Marcel, Mas Witekno, Mas Hasdi Derpanser, Mas Franky, Pak John Sableng, dan juga Wak Rete. Terima kasih banyak Mbak Rani, amin. Terima kasih kembali. Oke, selamat sore juga berlanjut masih di Facebook ada Mas Sutekno di kawasan Tarik, Sidoarjo hadir. Sementara Diom, lagunya juga sudah hadir. Ada Anjina Viva juga. Ditunggu ya lagunya. Halo Roman Mulia Warman. Mojang Priangan sudah hadir. Kemudian juga ada Om Yudi yang kali ini mengirimi Rani bunga. Aduh, seger-seger kembangnya ya. Terima kasih kembali Om Yudi. Yang sudah memberikan like-nya ada Muhammad Saifi, Solikin Solikin, Yohanes Wahyudi, Roman Mulia Warman, ada Anjina Viva, Diom, Evi Rajab Nasution, ada Mas Utekno, Diva Olga, Hermawan C. Sayap 1, ada Anwar, Hasdi Derpanser, Reni Priantika Terji, Toto Blendrang, Aba Waisel, dan juga ada Marcel. Oke lanjut, kali ini satu lagu dari Danang yang dirilis 12 September 2021, Ku Berikan Bahuku.

0: Waduh, Bang Jono, pagi-pagi sudah rapi, mau kemana Bang?
1: Ya mau ke lapangan, upacara 17 Agustus. Sekalian nanti jadi panitia lomba. Awamu gak ikut ta?
0: Ah, ngantuk aku Bang.
1: Walah, acara setahun sekali aja kok yang gak ikut. Pejuang saja gak mengenal lelah untuk merebut kemerdekaan. Sebagai generasi penerus bangsa, kita ini harus semangat mengisi kemerdekaan dengan hal positif. Hei, sekalian nanti syukuran bersama agar Indonesia selalu aman dan tentram gitu loh.
0: Yaudah, kalau gitu tak ikut wis.
1: Sik, bentar. Bawa apa ini yuk? Kok lebus?
0: Iya Bang, aku belum mandi.
1: Pio, ya mandi dulu toh. Bisa pingsan nanti semua yang ada di lapangan.
0: Ya kan nanti mau ikut berjuang pas lomba.
1: Alah, pahlawannya pas perjuangan yo mandi rek.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi? Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out the FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
1: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
6: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Radio 5.5 Star FM, the real music.
8: Star Game in the hole.

0: Mas-mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare.
5: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
6: Iya,
5: catnya cedol, membahana ke seluruh angkasa.
6: Ya Alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil.
5: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil. Senengnya itu, bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore.
6: Ya,
5: setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
6: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
5: Kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
6: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
5: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Sisa catering syukuran kapan hari belum lunas.
6: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
5: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil, membuat hidup Anda lebih berwarna.
7: Pagi Anton.
8: Pagi Bella.
7: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
8: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
7: Kamu flu ya?
8: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
7: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
8: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
7: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
9: Beberapa hari kemudian.
10: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
7: Udah seger lagi nih.
10: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
11: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
12: Star Get in the hole.

105,5 Star FM. Baik, warga Star, akhirnya tuntas sudah. Rani menemani untuk Sarge sesi yang kedua untuk hari ini ya. Terima kasih yang sudah bergabung. Mohon maaf kalau ada request yang belum sempat Rani hadirkan, juga kalau ada kesalahan, kekurangan, kehilafan. Setelah ini ada Fira Azahra untuk favorit kita. Satu lagu terakhir hadir dari Rafli dan juga Ega dengan Bahtera Cinta. Selamat sore. Star Kedua Shikashi.

0: Star by Infotainment in Focus.
1: The Chung Chuters sering dianggap meniru formula musik The Rolling Stones dan The Beatles. Gak heran karena band yang aktif sejak tahun 2004 ini mengusung aliran rock and roll. Beberapa lagu di album pertamanya juga sering dikatakan mirip dengan lagu-lagu rock klasik. Seperti lagu Racun Dunia yang mirip dengan Last Night milik The Strokes dan I Love You Bebe yang memiliki aransemen mirip Honky Tonk Woman milik The Rolling Stones. Salah satu faktor kemiripan ini bisa jadi karena sang vokalis Tria adalah penggemar The Rolling Stones. Bahkan warna vokal dan aksinya di atas panggung memiliki kemiripan dengan Mick Jagger.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Star by didukung oleh juga Apple Tahesa.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Semangat sore warga Star, ketemu lagi bareng dengan Fira Zahra di hari Rabu 26 Agustus 2026. Oke, durasi 3 jam berikutnya udah siap tampil ya. Untuk satu program yang menghadirkan lagu-lagu pop Indonesia yang baru maupun yang lawas, warga Star terbagi 2 sesi. Untuk pop Indo baru 5 hingga 7 malam dan 7 hingga 8 malamnya ada segmen memori kita. Yang jelas durasi 3 jam berikutnya bareng dengan Fira Zahra. Seperti biasa kalau hari Rabu jelasnya ada fun polling yang bukan sunat tapi wajib untuk kamu ikuti. Nah, tema untuk hari ini warga Star adalah pertanyaan untuk hari Jumat sebenarnya. Ya, maksudnya kalau hari Rabu memang ada obrolan sederhana tentang keseharian di luar percintaan gitu ya. Tapi gak ngobrolin cinta juga sih di hari Jumat, karena lusa 28 Agustus pada hari Jumatnya itu kebetulan memang bertepatan dengan hari ulang tahun saya gitu ya. Nah, pas hari ulang tahun saya tersebut, saya mau membagikan voucher pulsa gratis totalnya Rp200.000 ya. Jadi saya mau nanya sama warga Star, kira-kira nih voucher pulsa total Rp200.000 enaknya dibagi berapa orang warga Star? Apakah dibagi 2 orang? Kalau 2 orang berarti per orang dapat Rp100.000. Apa dibagi 4 orang berarti per orang dapat Rp50.000. Apa dibagi 8 orang berarti per orang dapatnya Rp25.000. Atau ada yang rekom, Kak, bagi 20 aja biar 10 ribuan gitu ya. Ya udah, pokoknya saya mau membagikan pulsa gratis Rp200.000 di hari ulang tahun saya lusa pada warga Star. Jadi hari ini saya mau nanya dulu, enaknya dibagi untuk berapa orang ya? Jadi nanti yang paling banyak warga Star requestnya menjadi berapa orang, itu yang saya tentukan lusa dibagi untuk berapa orang voucher pulsanya ya. Udah gitu doang untuk fun polling hari ini. Saya ada voucher pulsa gratis untuk berapa orang pemenang ya? Ini makanya saya nanya gitu. Bukan pemenang sih, iya sih ada pemenangnya lusa. Nanti ada pertanyaan sih bisa ngikutin, terus nanti yang beruntung dapat voucher pulsa gitu ya. Tapi saya nanya dulu, voucher pulsa Rp200.000 enaknya dibagi untuk berapa orang? Lusa 28 Agustus ya. Apakah dibagi 2 orang, 4 orang, atau 8 orang warga Star? Silakan hadir di WA 081831075 atau via Facebook kami Star 105.5 FM. Langsung komen aja di wallpost terakhir yang sudah kami posting. Oke, durasi 3 jam berikutnya sekali lagi bareng dengan Fira Zahra. Barusan dibuka satu penampilan dari Adrian Syah Martin, Bukan Salah Jodoh. Kali ini giliran Stan Hill Alone featuring Tresno Tip X, Kura-Kura.

satu track by Lachel dengan Ketidakrelaanku. Buat Gester, buat kamu yang mempunyai anak-anak masih TK atau SD, jangan lupa ikuti program Star Kids. Di sini murid-murid khususnya pelajar TK dan SD bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking, tour radio, dan yang pasti siaran di Radio Star FM. Hanya dengan Rp10.000 per siswa, minimal 20 siswa ya. Sekolah putra-putri warga Star bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Juga tersedia paket bundling kunjungan ke industri dan tempat wisata dengan harga terjangkau. Jangan lewatkan kesempatan ini, bisa menghubungi Star FM di 081-83-10755 untuk informasi lebih lanjut. Seperti apa keseruannya bisa dilihat di Instagram dan TikTok @starfm105.5 atau starkids_pandaan. Track berikutnya giliran Shana Sonnen and Stephen Pasaribo, Hunting.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
2: Megadisc, where music matters.
3: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke Pak, tapi aduh.
3: Kenapa?
4: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmic,
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

0: Mutiara Ayah.
1: Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 21.

0: فبشرهم بعذاب أليم.
1: Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang dibenarkan dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia untuk berbuat adil, maka gembirakanlah mereka bahwa mereka akan menerima siksa yang pedih. Dalam tafsir Taisir Al-Karim Ar-Rahman, di tafsir Kalam Al-Manan, Syekh As-Sa'di rahimahullah mengatakan, maksudnya bahwa orang yang kufur terhadap ayat-ayat Allah dan mendustakan para rasul-rasul Allah, maka mereka itu telah hilang pahala amal-amalnya di dunia, dan di akhirat mereka berhak menerima siksaan yang pedih, dan mereka tidak memiliki penolong dari siksaan Allah dan tidak pula memiliki penyelamat dari hukumannya.

0: lama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Kenapa hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
3: Sama-sama bro.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi, tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Warga Star, penyakit gak mengenal musim, tapi kalau sudah terlanjur terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit obat ya. Atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal ini mengandung bahan-bahan alami yang berkhasiat untuk meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat ya. Untuk wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atmajaya Pasuruan, Apotek Berkajaya Gempol, dan Apotek Sumber Rezeki Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia.

105,5 Star FM. Warga Star, jika di antara kamu ada yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, D-Net kini menghadirkan D-Net Dreams, sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis kamu. Hanya dengan satu layanan, warga Star dapat mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas ya. Serta tersedia pula fitur team messaging yang dapat digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis dimanapun dan kapanpun. Dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Nah, selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams itu juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi Intel Business untuk mempermudah proses kinerja perusahaanmu. Segera ya, hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram dan juga like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

0: Salah lagi gua, Pan.
1: Ya udah deh, emang salah.

Anda simak kali Mas Star FM. Ada satu lagu yang minggu ini nongkrong di peringkat 2 atau posisi runner up di top 10 favorit kita. Lagu dari Nona dengan Hong. Dipesan by WA. Selamat mendengarkan. Kita masih di program favorit kita bareng dengan Vira Zahra. Dan yang jelas untuk hari ini ada fun bowling memang tiap hari Rabu ya. Obrolan sederhana di luar percintaan yang bakal kita bahas hingga jam 8 malam. Topik atau fun bowling untuk hari ini nyambung ke hari Jumat lusa ya. Jadi saya mau membagikan voucher pulsa totalnya Rp200.000, itu uang pribadi saya ya. Jadi bukan sponsor. Jadi intinya lusa itu ulang tahun saya, warga Star. Kemudian saya mau membagikan pulsa gratis untuk warga Star yang beruntung. Total pulsanya Rp200.000. Nah ini saya nanya sama warga Star sekarang sebagai fun polling ya. Enaknya dibagi untuk berapa orang? Kalau mau dapat banyak ya dibagi untuk 2 orang yang beruntung ya. Berarti per orang Rp100.000. Langsung saya transfer, langsung saya isikan pulsa gitu ya. Jadi nanti yang beruntung misalnya saya japri dari nomornya Star FM ya. Yang mau diisi nomor yang mana gitu. Itu nanti langsung tak isikan pulsamu sebanyak Rp100.000. Kalau kamu beruntung ya. Berarti Rp100.000 untuk 2 orang. Atau kalau Rp200.000 dibagi untuk 4 orang berarti per orangnya dapat Rp50.000 pulsanya. Jadi tiba-tiba kalau kamu menang ada pulsa masuk Rp50.000 ya. Tapi ketika warga Star lebih banyak memilih untuk 8 orang berarti per orang dapat Rp25.000 ya. Mungkin ada yang rekom juga Kak, bagi untuk 20 orang aja. Berarti per orang Rp10.000 gitu ya. Ya gak apa-apa, ini pokoknya nanti yang paling banyak lah. Yang paling banyak warga Star dukung atau pilih untuk hari ini, itu lusa yang tak bagikan menjadi berapa orang gitu ya. Jadi memang pulsanya gratis tapi tetap seperti biasa ya. Ada kuis, kuisnya ya seputar Vira aja. Misalnya kayak, Vira suka warna apa? Kamu tahu gak warga Star? Coba pilihannya apakah A putih, B kuning, C merah, kira-kira yang mana yang benar ya? Kalau Vira lovers kan pastinya paham ya, saya suka warna apa? Ada yang tahu? Saya sukanya warna putih. Nah itu misalnya ya. Misalnya jawabnya benar nih, yang ngejawab warna putih berarti itu yang berkesempatan ngikutin undian. Nanti saya undi kira-kira yang jawab putih yang benar ini ada berapa orang? Terus saya bagi, saya undi, terus kalau namanya muncul berarti dia yang dapat pulsanya. Kayak gitu ya. Tapi pertanyaannya beda, bukan pertanyaan itu. Cuman ya seputar Vira tapi bukan pertanyaan soal warna ya. Tak kasih contoh aja, itu untuk pertanyaan lusa. Kan saya sudah janji dari beberapa bulan yang lalu, waktu ulang tahunnya Star FM di 31 Maret itu, kan Star FM juga bagi-bagi apa ya, saya lupa gitu. Nah saya juga pengen gitu, saya bilang kan sama warga Star kala itu, nanti kalau ulang tahun saya juga tak bagi-bagi sesuatu deh gitu. Tak kasih hadiah sama warga Star ya. Jadi sesuai dengan janji saya kala itu ya, di ulang tahun saya tahun ini, saya membagikan pulsa gratis untuk berapa orang ini. Saya jumpai selamat malam di WA 0818310755. Ada Bu Anis di Bangil hadir. Kayaknya dibagi 2 orang aja Mbak, per orang 100 ribu.

Gil gitu ya. Oke, terima kasih. Ada juga Yuda di kawasan Grati hadir dalam rangka Bumi lagi ulang tahun nih ye. Tapi ulang tahunnya bukan sekarang bro, lusa 28 Agustus. 8 orang aja kak, 10 orang juga lebih bagus katanya. Kalau 10 orang itu dibagi berapaan bro? Kalau 8 orang itu per orang 25.000. Kalau 10 orang itu berapaan? Tapi terserah yang punya hajat sih balik lagi. Nah kalau hajat saya ya tak kembalikan sama warga sar, paling banyak dibagi berapa orang. Makanya saya polling hari ini gitu ya. Nanti yang paling banyak itu jawabannya ya. By the way, nomor WA aku ini udah gak ada kartu perdananya lagi loh kak. Aku cuma pakai nomornya aja. Siapa tahu aku pun dapat ya kan. Kalaupun kamu beruntung bro, lusa namamu muncul dapat pulsa gratis. Nanti tak konfirmasi nomor mana yang mau diisi pulsa gitu ya. Tenang aja, gak langsung diisi-isi aja gitu ya. Lagunya Bernadia, Laut Yang Tenang, udah tampil. Selamat mengudara ya kak, semangat, siap, terima kasih. Ketemu juga dengan putra di Pasuruan hadir Kak Alvira. Dibagi untuk 4 orang aja. Kayaknya lebih banyak dibagi untuk berapa orang, lebih banyak juga peluang untuk aku bisa menang gitu ya. Clue dong kak, kira-kira pertanyaan kuisnya apa? Pertanyaan kuisnya seputar saya aja, kan saya yang bagi-bagi pulsa. Bukan orang lain ya, bukan sponsorship, bukan siapa-siapa, bukan produk. Jadi ya seputar saya aja. Pokoknya kalau warga star apa ya ngikutin saya banget gitu. Viral lovers lah ya, viral lovers sih. Ya. Itu pasti paham beberapa aspek tentang saya gitu. Ya contohnya kayak tadi, saya suka warna apa? Sukanya warna putih. Gitu. Atau media sosial saya apa gitu. Atau apa lagi nggak tahu. Pokoknya adalah pertanyaannya gitu ya. Tapi sebenarnya kalau tak kasih clue juga, pertanyaannya itu nggak usah dikasih clue. Langsung lusa aja ya. Oke, untuk lagunya ikutan aja kak, siap, terima kasih. Berjumpa dengan Reni di Kejapanan hadir. Selamat sore Kak Fira. Kalau aku usul nih, mending dibagi untuk 4 orang aja kak. Mudah-mudahan saya dapat rezeki ya. Amin. Tapi jawab kuis dulu, baru nanti kalau jawabnya benar ikutan undian ya. Terima kasih. Ketemu juga dengan Nita di Tanggulangin Sidoarjo hadir. Untuk lagunya Momonon Canda Tawamu di memori kita ini ya. Karena saya cek itu tahun 2015. Nah tahun 2015 berarti masuk memori kita. Jam 7 hingga 8 malam sis Nita ya. Untuk fan pollingnya menurutku dibagi untuk 4 orang aja Kak Fira. Oke. Sehat selalu ya Kak. Amin. Terima kasih. Kemudian ada Faris Alhamid di Pasuruan hadir. Kalau menurutku dibagi untuk 1 orang aja non, biar banyak dapetnya. Ah gitu ya. Gak asik kalau cuma 1 orang, lebih lah minimal 2 atau 4 gitu ya. Atau 8, terserah. Pokoknya semakin banyak sebenarnya, semakin banyak pemenangnya, semakin banyak peluangnya gitu. Sebenarnya terkadang ya, terkadang kalau dapat undian gitu, itu bukan berapa besar sih ya yang kita dapat. Tapi kita dapat apapun aja itu kayak udah seneng, berapapun itu gitu. Iya gak sih? Oh ternyata aku dinotis, oh ternyata aku beruntung gitu kan. Ya syukur-syukur kalau nominalnya besar gitu. Tapi sekecil apapun, tapi kalau peluangnya banyak ya, itu kayak seneng aja, oh pasti masa sih aku gak beruntung ya. Coba bayangin aja, seandainya pemenangnya yang dipilih cuma 2 atau yang dipilih 8, kan lebih banyak 8 ya. Peluangnya loh, kalau ngobrolin peluang lebih banyak ya. Oke, terima kasih. Kemudian ada Ayub Mamsin di Jombang hadir. Lagunya udah kami hadirkan ya bro, dari John Paul Ivan featuring Irang dengan Political Mind. Kalau menurutku dibagi untuk 2 orang aja agar dapatnya sama-sama banyak gitu ya.

Oke, terima kasih. Satu lagi ada Nana di Sidoarjo hadir. Kayaknya dibagi untuk 4 orang deh, Mbak. Oke, terima kasih. Yang belum disapa, next ya. Sesi berikutnya disapa lagi. Berikutnya kami hadirkan dari Delantis. Jangan terlalu posesif.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget, search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi? Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Pagi, Anton.
5: Pagi, Bella.
4: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu. Kayak gak ada semangat hidup deh.
5: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
4: Kamu flu ya?
5: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
4: Walah, kalau gitu, nih buruan minum sana flu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
5: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
4: Gak usah GR ya. Ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
6: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
8: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
4: Udah seger lagi nih.
8: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
6: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Waduh, Bang Jono. Pagi-pagi sudah rapi. Mau kemana, Bang?
10: Gak mau ke lapangan. Upacara 17 Agustus. Sekalian nanti jadi panitia lomba. Awamu gak ikut, ta?
9: Ngantuk aku, Bang.
10: Walah, acara setahun sekali aja kok yang gak ikut. Pejuang saja gak mengenal lelah untuk merebut kemerdekaan. Sebagai generasi penerus bangsa, kita ini harus semangat mengisi kemerdekaan dengan hal positif. Hei, sekalian nanti syukuran bersama agar Indonesia selalu aman dan tentram gitu loh.
9: Yaudah, kalau gitu tak ikut, wis.
10: Sik, bentar. Bawa apa ini, yuk? Kok lebus?
9: Iya, Bang, aku belum mandi.
10: Pio, ya mandi dulu toh. Bisa pingsan nanti semua yang ada di lapangan.
9: Ya kan nanti mau ikut berjuang pas lomba.
10: Alah, pahlawannya pas perjuangan yo mandi rek.
11: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.
12: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

Air FM. Ada lagu dibawakan oleh seorang penyanyi jebolan idol pada tahun 2007 sebagai runner up ya. Jadi yang menjadi jawarannya itu Ihsan. Nah, untuk si Dirly sendiri ini runner up-nya gitu ya. Dirly Idol atau Dirly Devor Gesar barusan tampil. Kali ini ada lagu terbarunya Kuat. Kemarin sempat saya polling di polling lagu baru, cuman kalah. Kalah sama lagunya Gia Indrawari. Tapi kalau kamu suka sama lagu terbaru dari Dirly Dev yang barusan tampil dengan judul Kuat, kamu bisa request tiap hari ya di favorit kita Senin sampai Jumat 5 sore hingga 7 malam untuk Pop Indo Barat. Kita masih di program favorit kita bareng dengan Vira Zahra. Warga Sar, saya punya voucher pulsa total Rp200.000. Enaknya ini dibagi untuk berapa orang ya? Lusa di 28 Agustus. Saya jumpai di Facebook kami Star 105.5 FM. Ada Bening Ayu, mugo-mugo kebagian Mbak Yu. Mugo-mugo. Ya mugo-mugo. Kalau mengenal Vira atau Vira Lovers lah lebih tepatnya, ngikutin saya banget ya, pasti bisa ngejawab harusnya. Oke, terima kasih. Terus ada Sandi Aryansyah di Kota Jambi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lebih bagus dan lebih baik dibagi untuk 4 orang saja, agar lebih adil dan tidak saling gontok-gontokan dan memunculkan perdebatan, setuju nggak? Ya terserah warga Star. Lagunya Jolovana dengan Nobody Knows, mungkin yang kamu maksud udah kami hadirkan. Untuk Mbak Vira, selamat bertugas aja. Siap, terima kasih. Kemudian ada Marcel Furnice hadir. Kak, buat 4 orang aja, buat beli teh hijau dari Tulus gitu ya. Ganti request ya bro Marcel, soalnya Tulus teh hijau kemarin sudah hadir. Jadi bisa ganti request, terima kasih. Berjumpa dengan Imam Azhari hadir. Mau dong, gimana caranya ya? Caranya kamu ikuti kuisnya Lusa ya. Kuisnya kalau menurut saya sih gampang ya, tapi kalau bagi warga Sar kayaknya agak susah deh. Mungkin. Tapi nanti bakal ketahuan yang mana yang benar-benar Vira Lovers gitu ya. Oke, terima kasih. Kemudian ada Reni di Kejapanan hadir. Sama sore Kak Vira. Kalau menurut saya dibagi untuk 4 orang aja, biar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semoga dapat rezeki ya, amin, terima kasih. Ketemu dengan Aba Waisal di Gianyar Bali hadir. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mbak Alvira, kayaknya dibagi untuk 2 orang aja deh voucher pulsanya ya. Sama bertugas sampai tuntas, salam sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Amin, terima kasih. Terus ada Cameng Mustika, selamat malam, salam rahayu di Alvira. Sampelangan Gianyar hadir ikutan gabung ya, terima kasih. Berjumpa dengan Arizatul di Pasuruan Kota hadir. Dibagi untuk 4 orang, selamat beraktivitas saja ya, terima kasih. Kemudian ada Yohanes Wahyudi alias Om Yudi di Probolinggo hadir. Mbak Alvira, kayaknya dibagi untuk 8 orang aja, biar banyak yang dapat, walau per orang mendapatkan 25.000 ya. Lagunya Memes yang tersanjung di memori kita. Untuk Mbak Alviranya, makasih. Mbak tugas aja, tetap semangat ya, senantiasa bahagia selalu bersama dengan keluarga. Amin, terima kasih. Terus ada Tumium Virgo hadir dari Medan, Sumatera Utara. Terima kasih. Ketemu juga dengan John Sableng dari Sidoarjo hadir. Dibagi untuk 4 orang aja biar punya kesempatan dapat ya. Terima kasih. Satu lagi ada Selamat Ae, dibagi untuk 4 orang Kak Vira. Oke, terima kasih. Jadi yang diterima itu nanti voucher pulsa ya. Jadi bukan dalam bentuk uang, tapi langsung mau diisi nomor yang mana itu untuk yang beruntung. Ke lagu berikutnya, kali ini ada lagu terbaru juga yang masuk ke top 10 favorit kita. Masih new entry untuk minggu ini ya. Ada lagu terbaru dari Nadine Amizah dengan Moonlight.

0: Yuk.
1: Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
0: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
1: Sukses dong, Venacare.
0: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
1: Sama, herbal Venacare setiap hari.
0: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
1: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
2: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
3: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
4: Segar bugar.
5: Ya Venacare.
3: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
6: Aku ke warung dulu ya. Dek, Tete beli rokok ya. Satu slop aja, buat tukang di rumah.
7: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.

0: Sama.
1: Oh, tapi sama aja kali, Bu. Kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan nih. Membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldanmic, pol.
6: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

Radio 95 Star FM. Kita masih di program favorit kita barengan Vira Zara. Track yang barusan tampil mengcover lagu lama dari Alexa, Jangan Kau Lepas, by Rashika yang barusan tampil. Gapo kita kemarin 44 lepas dari jam 6 petang atau Star FM. Menyapa kembali untuk warga Star yang sudah bergabung dan ngikutin fan polling ya. Kira-kira kalau voucher pulsa Rp200.000 warga Star enaknya dibagi untuk berapa orang ya? Apakah 2 orang, 4 orang, atau 8 orang? Yang jelas ini kalau dibagi 2 orang berarti per orang Rp100.000. Kalau dibagi 4 orang berarti per orang Rp50.000. Kalau 8 orang Rp25.000 gitu ya. Saya jumpai ketemu juga di WA terbaru 081831075. Ada Anjar Kusuma di Sukorjo Pasuruan hadir. Dibagi untuk 8 orang aja Kak Vira, agar banyak yang dapat gitu ya. Terima kasih. Ketemu dengan Ardana Prayogi hadir. Dibagi untuk 4 orang aja Mbak. Oke, terima kasih. Selamat malam buat Yuda, kenapa? Kak, kalau dibagi untuk 10 orang berarti per orang Rp20.000 gitu ya. Atau ini aja Kak, saran untuk apa? Topik hari Jumat ya. Untuk kuisnya. Saran nama Dubai katanya. Enggak lah. Masa bayi saya dinamai sama warga Star? Enggak lah. Oke, terima kasih. Berjumpa dengan Joni di Sidoarjo Kota hadir. Salam kenal ya, Kak. Salam kenal juga Joni. Dibagi untuk 4 orang aja, Kak, biar lebih merata gitu ya. Enggak apa-apa, Joni. Kamu fans baru ya. Selamat datang, selamat bergabung, dan harapannya bukan hari ini saja tapi setiap hari bisa gabung terus gitu ya. Ini ngomong-ngomong, kalau saya lihat di foto profilmu, kamu ini dari sebuah pengiriman paket gitu ya. Apakah kamu kurir atau bagian adminnya atau bagian yang lain? Terima kasih. Berjumpa dengan Furin di kawasan Bangil hadiah. Dibagi untuk 4 orang aja Kak Vira, per kepala Rp50.000. Gak boleh ngomong gitu, yang bagian bawah gak saya baca ya. Kita harus menghargai. Gak boleh apa ya, ibaratnya menengok ke atas terus gitu ya. Jadi harus dijaga kata-katanya. Jadi biar gak terkesan merendahkan yang bagian bawah gitu. Oke, selamat sore untuk semuanya ya. Ini aku mau menyapa siapa aja? Mas Franky, Mas Arfi, Mas Albi Faisal, Cak Kencur, dan semua aja yang kenal sama Furin. Selamat sore, selamat santai sambil dengerin suara Mami Ovira yang super crunchy. Oh iya, menyapa juga Papi Ujefta dimanapun, selamat sore, selamat istirahat. Buat babynya sehat-sehat ya. Di dalam, anteng-anteng aja ya. Ngomong-ngomong, Kak Vira ini penyiar paling loman loh selama aku dengerin radio di mana-mana. Nanti aku juga ada kado. Kado pribadi untuk Kak Vira gitu ya. Mau dikasih kado apa Kak Vira? Ini aku lagi di, ini kamu lagi di sana apa gimana? Di mana ini, Bro? Oke, kalau mau ngasih kado terserah, mau ngasih kado apa ya. Tapi saya gak berharap banyak juga kok sama warga Star ya. Orang ini saya mau ngasih, ibaratnya ngasih giveaway aja sama warga Star. Tapi bukan bermaksud minta hadiah gitu, enggak ya. Untuk lagunya Nona yang Hong udah kami hadirkan habis maghrib aja ya. Udah, terima kasih. Ketemu juga dengan Hendrik Beat di Kedawung Pasuruan hadir. Assalamualaikum Kak Vira, waalaikumsalam. Kalau aku sih tak bagi untuk kalau menurutku sih dibagi untuk 2 orang aja Kak ya. Lagunya Atik Sibi, Benci Sendiri. Terima kasih. Berjumpa dengan Indah, di mana Indah lokasinya? Dibagi untuk 4 orang boleh Kak Vira. Terima kasih. Kemudian ada Anwar Eko di Candi Sidoarjo. Selamat malam hadir Kak Vira. Lagunya The Chanchuters, I Love You Bibe, di memori kita ya bro.
Menurutku dibagi untuk 8 orang aja, Kak. Oke, berarti per orang 25.000 gitu ya. Menyapa Mas Arfi, Mas Toto, Pak Rete, Mas Kris Wislik, Mas Frankie, Mas Robert, Mas Sutikno, Pak John Sableng, Bunda Akila. Terima kasih. Ketemu dengan Agus Haryanto di Pasuruan hadir. Dibagi untuk 8 orang aja, biar kesempatan dapat rezeki lebih oke gitu ya. Terima kasih. Satu lagi ada Ibu Astriana di Pasuruan hadir. Menurutku dibagi rata aja Kak Fir. Hah? Dibagi rata berarti semuanya langsung dapat pulsa gitu. Weh, habis berapa itu? Yang gabungan berapa? Lagunya Jangan Paksa Rindu by Ivan Seventeen ya. Terima kasih.

Radio 105.5 Star FM. Warga Star, kami sedang ada lomba mewarna untuk anak TK dan SD ya. Yuk ikuti dan memeriahkan lomba mewarna Star FM bersama KFC dalam rangka hari jadi Kabupaten Pasuruan ke-1097 bersama Star FM dan KFC dengan tema Warnai Pasuruan bersama Star FM. Pada hari Minggu 20 September 2026 mulai jam 7 pagi, pilih kategori lomba sesuai anak-anak ya. Kategori A usia 4 hingga 6 tahun, kategori B usia 7 hingga 8 tahun. Nah, para pemenang berkesempatan mendapatkan piala, sertifikat, goodie bag, dan siaran di Radio Star FM. Pokoknya bisa seru-seruan juga untuk orang tua atau pendampingnya karena full door prize. Buruan daftar ya karena kuotanya terbatas. Untuk pendaftaran bisa hubungi Kak Vira di 085-735-460-266 atau langsung WA Star FM di 081-83-10755. Sampai jumpa di hari lomba. Track terakhir di favorit kita ada Afghan, Kacamata.

105,5 Star FM. Temani harimu, ciarakan duniamu. Dibuka satu penampilan dari Momonon dengan canda tawamu yang udah kamu pesan by WA. Segmen memori kita udah siap tampil hingga jam 8 malam ya. Berisi lagu-lagu pop Indonesia lebih lawan era 90-an hingga 2000-an diutamakan. Yang galau yang semangat boleh. Pokoknya warga Star bisa ngikutin fan polling terlebih dahulu ya. Voucher pulsa total Rp200.000. Enaknya dibagi untuk berapa orang warga Star? Apakah 2 orang, 4 orang, 8 orang atau yang lain boleh kamu sebutkan? Silakan hadir di WA 0818310755 atau via Facebook kami Star 105.5 FM. Langsung komen aja di wall post terakhir yang sudah kami posting. Oke, durasi 1 jam berikutnya masih bareng dengan Vira Zahra. Berikutnya kami hadirkan untuk lagu-lagu yang sudah kamu pesan ada Hijau Daun setiap detik.

0: harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Duh.
0: Tenang, tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic, po-po-po.
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Pengumuman, pengumuman. Kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini, Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya. Dengan nomor telepon 081-2600-11755.
4: Megadisc, where music matters.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Warga Star, buat kamu yang mau pasang internet baru nih, percayakan internet Warga Star pada Dnet mulai sekarang. Salah satu penyedia internet berkualitas lebih dari 20 tahun di Jawa Timur, Bali dan juga Lombok ya. Yang pastinya selalu melakukan inovasi produk serta layanan premium secara terus-menerus. Bukti nyata perhatian Dnet pada kualifikasi standar kualitas pelayanan bagi pelanggan itu juga telah dicapai oleh Dnet dengan adanya standar quality management system ISO 9001/2015. Pelayanan handal Dnet juga didukung koneksi fiber optik ke International Backbone dan juga Indonesia Internet Exchange untuk memberikan akses internet berkualitas ya 24 jam 7 hari seminggu. Support dan monitoring sistem yang selalu siap membantu kamu. Segera hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram dan juga like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

105,5 Star FM. Aktivitas padat sering bikin badan pegel dan capek ya. Tapi tenang, pijat-pijat aja pakai minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegel-pegel di badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Nah, untuk wilayah Bangil dan sekitarnya ya, bisa didapetin di apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota, bisa ke apotek Yap dan apotek New Kota Pasuruan. Baca turun pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segarwaras Jatim Indonesia.

Ya, Warkisar, hari ke-26 ngobrolin Coklat Band. Pada Maret 2010, band yang telah berkarir selama 14 tahun kala itu harus rela melepaskan Kikan sang vokalis serta Ervin Syam Ilyas sang drummer yang menyusul tidak lama kemudian. Jadwal Coklat yang padat disebut-sebut sebagai penyebab kedua pentolan Coklat ini mengundurkan diri yang menyisakan Roni, Edwin, dan Ernest sebagai personil Coklat. Namun di momen hari kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 2022, Kikan vokalis dan Ervin di drum itu kembali bergabung dan memperkuat band Coklat setelah 12 tahun berpisah ya. Melalui media sosial resmi, mereka mengunggah potongan video comeback-nya Kikan dan Ervin. Kali ini Coklat featuring Ayu Ratna dengan Anak Garuda.

0: kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
6: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
5: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
6: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
5: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
6: Iya kan?
5: Check out FIFA buat aku juga, please.
6: Ngelunjak deh.
7: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: Itu Cak Pri lagi ngapain ya?
1: Bis, hulubis, semut baris. Dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris. Pacarnya klimis, uangnya nggak habis-habis.
0: Cak Pri.
2: Bu Iin.
0: Lagi ngapain?
2: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
0: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
1: Enggak ah Bu, pasti mahal.
0: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya.
1: Masa, Bu?
0: Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
2: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
0: Tapi kan saya...
2: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
3: Star FM, the real music. Favorit,

95 Star FM. Satu track by Elemen Warga Star dengan Cinta Tak Bersyarat. Warga Star, buat kamu yang di luar cover, area kami juga bisa mendengarkan via streaming atau radio online. Bisa menggunakan aplikasi Radio Box atau akses website kami. Kalau menggunakan aplikasi Radio Box, masuk ke aplikasi Radio Box dan cari atau ketik Star FM, pilih yang frekuensi 105,5 FM. Nah, kemudian tinggal diklik aja atau tekan tanda putar ya. Udah bisa dengerin Star FM, bisa dengerin favorit kita. Dimanapun dan kapanpun sesuka hatimu menggunakan radio online alias radio internet. Radio online provided by DNet, the quality internet service provider. Lanjut giliran Raja. Yakin.

Star FM, temani harimu, ciarakan duniamu. Baik, warga Star, satu track dari SC12, Aku Masih Sayang, ngobrol kita ke menit akhir untuk memori kita, juga program favorit kita, edisi Rabu 26 Agustus 2026 harus berakhir. Sesaat lagi kita bergeser ke Rock Hits hingga jam 10 malam ya. Jangan lupa gabung lusa di favorit kita hari Jumat ya. Saya mau bagikan 200 ribu voucher pulsa gratis untuk warga Star yang beruntung. Baiklah, akhir kata saya Fira Zahra pamit. Jauhi narkoba dan cintai musik Indonesia. Bye-bye.

0: Sponsored by Infotainment in Focus.
1: Simple Plan adalah salah satu ikon musik yang populer di akhir era 90-an dan di awal 2000-an. Lagu-lagu mereka bisa dikatakan adalah anthem remaja di masa itu. Tapi cikal bakal Simple Plan sendiri sudah ada sejak tahun 1993 di Kanada. Ketika itu, Pierre Bouvier dan Chuck Como membentuk band bernama Reset. Nama band sendiri berubah menjadi Roach, tapi karena sudah ada band di negara mereka yang menggunakan nama sama, nama Reset akhirnya dipakai kembali. Nama band kembali berubah menjadi Touchdown 999, sebelum akhirnya menjadi Simple Plan yang terinspirasi dari film bergenre neo-noir berjudul sama.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Starbites didukung oleh juga Apple Tahesa.

105.5 Sir FM, the real

Lama-lama jadi lady rocker beneran saya ya. Lebih banyak soalnya jadwal siarnya daripada rocker sebenarnya ya. Iya, 3 hari berturut-turut ya menemani warga Sar di program Rock Hits. Oke, durasi 2 jam berikutnya sajian musik Rock Hits mancanegara pilihan bakal tampil di ruang dengar kamu. Yang bergabung pastinya, pilihan warga Sar yang bergabung, silakan hadir. Gak ada giveaway, gak ada polling apapun, topik atau apa gak ada. Oke, tinggal hadir aja. Nama, alamat, request lagu, kirim pesan boleh, enggak kirim pesan juga no problem. Silakan hadir di WA 0818310755 atau via Facebook kami Star 105.5 FM. Langsung komen aja di wall post terakhir yang sudah kami posting. Ya ada hashtag Rock Hits, itu di komen aja ya. Sekali lagi 2 jam berikutnya bareng dengan Vira Zahra. Dua track pembuka warga Star, ada The Rolling Stone dengan Brown Sugar live version. Kemudian disambung sama track by Mick Jagger dengan Heart Woman. Lanjut, kali ini giliran Evanescence, Bring Me to Life.

92,5 STR FM. Sebuah lagu yang dirilis pada tahun 2004 tergesar sebagai single utama dari album kedua mereka dan berhasil menduduki peringkat ke-18 di tangga lagu Billboard Mainstream Rock Step Up yang barusan tampil by Drowning Pool. Di mana lagu ini juga menjadi salah satu lagu paling dikenal dari era vokalis Jason Jones dan tetap menjadi salah satu lagu andalan yang sering dibawakan secara langsung dalam konser mereka hingga saat ini ya. Lagu ini juga semakin populer warga star karena terpilih menjadi soundtrack resmi untuk film aksi The Punisher pada tahun 2004 juga. Baik, kita masih di Rock Hits bareng dengan Vira Zara. Menyapa untuk kamu yang udah gercep join di menit awal. Facebook kami, saya tengok Star 105.5 FM. Selamat malam buat... Ayub Mamsin ILKJ di Jombang hadir. Lagunya ganti request ya bro, Linkin Park dengan Overflow bukan termasuk hit single, jadi bisa ganti request, terima kasih. Kemudian ada Pak Bro Heru Mulyono di Pasuruan hadir, memesan Hard Woman by Mick Jagger, udah tampil, terima kasih. Terus ada Didit Hendra Dewanto di Surabaya hadir, ganti requestnya John Bon Jovi, Jenny, Don't Take Your Love to Town. Dipersiapkan, terima kasih. Kemudian ada Imam Azhari di Mojo Anyar, Mojokerto hadir. Sudah tampil Evanescence dengan Bring Me to Life. Matur nuwun sami-sami. Kemudian ada Ilham Nazaril di Mojokerto hadir. Lagunya The Promise yang nyanyi terserah yang siaran aja. Kakak mau cuti melahirkan berapa lama nantinya? Kalau saya boleh milih ya, saya bakal milih. Ya maksudnya tuh kan ada batasannya ya. Rata-rata kalau di perusahaan itu cuti melahirkan itu 3 bulan ya. 3 bulan. Tapi kalau kebijakan tiap perusahaan itu beda-beda warga Star. Nah kalau kebijakan di Star FM cuti melahirkan itu 2 bulan. Jadi bukan 3 bulan tapi 2 bulan. Otomatis ketika saya melahirkan nanti ya saya cuti melahirkan 2 bulan warga Star. HPL-nya sih kalau nggak akhir Januari ya awal Februari gitu. Mungkin cuti melahirkan saya Februari sama Maret kali ya. Kurang lebih itu warga Star. Jadi selama bulan Februari, selama bulan Maret itu Vira FM nggak bakal kedengeran ya. Ya sibuk sama bayi. Gitu, cuti melahirkan 2 bulan insya Allah Februari Maret ya 2027. Oke, terima kasih. Kemudian ada Tony Azura di Tanggulangin Sidoarjo hadir Navira, lagunya Kansas dengan Fire Fire with Fire atau Still Heart. Saya usahakan yang Kansas ya bro, terima kasih. Berjumpa dengan Satria Putra hadiah, memesan Still Heart dengan I'll Never Let You Go atau Wait, terima kasih. Kemudian ada Bening Ayu di Gempol, absen Tok Mbak Yu. Oke, terima kasih. Berjumpa dengan Toto Blenderang di Suramadu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya Megadeth dengan Symphony of Destruction. Mau kirim salam buat Arfi, Anwar, Marcel, John Sableng, Robert Cavalera, Chris Wislik, Wawawawa, Tony Azura, dan Wak Rete. Mbak Fira, makasih banyak. Sama-sama. Selanjutnya pesanan by WA dari Yellow Card for you and your Danielle.

favorite songs. Radio Sunset. 105.5 Star FM, the real music.

89,5 Master FM. Ada satu lagu dibawakan oleh Jon Bon Jovi dengan Jenny, Don't Take Your Love to Town. Lagu ini termasuk sebagai single dari Jon Bon Jovi dan mencapai posisi yang cukup baik di tangga lagu internasional Wargestan. Rilis pada September tahun 97 ya. Dari album solo keduanya yang berjudul Destination Anywhere. Dan lagu ini juga menduduki peringkat ke-13 untuk UK Single Chart dan juga urutan ke-18 untuk RPM 100 Hit Track di Kanada. Kita masih di Rock Hits bareng dengan Fira Zera. Menyapa untuk kamu yang sudah melipir, sudah mampir di WA 081-83-107-55. Ada Anwar Eko di Candi Sidoarjo. Selamat malam, hadir ke Alvira. Memesan lagu dari The Rolling Stone, Brown Sugar Live Version. Udah kami rekan di awal ya, menjadi opening. Untuk Alviranya, makasih menyapa Mas Arfi, Mas Toto, Pak Rete, Mas Chris Fislik, Mas Frankie, Mas Robert, Pak Eko Meto. Udah gak salam lagi sama Amel, Bro Anwar. Mungkin salamnya seperti saran saya kemarin ya, pagi, siang, sore gitu kalau mau salam sama mereka. Soalnya mereka sedang ada di studio kalau jam segitu ya. Kalau malam gak ada orang. Gitu ya, langsung dihapus namanya. Oke, terima kasih. Kemudian ada Chris Wieselik di Pasuruan Kota hadir. Nitip satu track aja, By Yellow Card dengan For You and Your Daniel udah tampil. Mau kirim sa buat Heru Mulyono, Arfi Florinen, Anwar Eko, Tony Azura, Toto Blendrang, Henry Beat, dan untuk semuanya aja. Untuk Kak Viranya, kalau pulang hati-hati ya. Makasih Kak, dan selamat malam. Chris Wieselik juga dihapus, namanya Azza. Kemarin salam sama Azza. Sekarang udah enggak ya kalau malam. Tapi kalau sore, salam. Tadi sore tak kasih tahu ya, tak ceritain. Jadi sekitar jam 2 siang lebih gitulah. Itu kan anak-anak magang lagi ngumpul gitu di depan saya gitu kan. Terus tak ceritain gitu. Ya tak salamin lah salammu ya bro. Dapat salam loh kalian itu dari pendengar gitu. Dari siapa Kak? Terutama Azza sama Amel ya. Kalau Azza dapat salam dari Chris Wieselik di Pasuruan, terus kalau Amel dapat salam dari ini Anwar Eko di Sidoarjo. Oh iya tak Kak, gitu. Iya gitu. Itu siapa Kak? Tak ceritain, bla bla bla. Gitu. Terus abis itu pas saya abis cerita gitu ya, lah atensi kalian dibaca gitu ya. Ngaku nggak kalian tadi sore di Stargate 2 itu gabungan? Titip salam buat Azza, titip salam buat Amel. Langsung ketawa mereka ya. Habis itu tak videoin, kalau enggak percaya tak videoin. Ini ya, kalian dapat salam dari ABC gitu. Ada, saya ada videonya. Kalau mau tak share. Bukti kalau saya udah menyampaikan salammu ya. Lanjut, ketemu dengan nama Tomingse di Sidoarjo hadiah. Lagunya udah kami hadirkan by Drone and Pool dengan Step Up. Terima kasih. Berjumpa dengan Ayub Malmsteen di kawasan Jombang. Ganti requestnya Slipknot dengan Duality. Terima kasih. Ketemu juga dengan Mas Frankie di Bangil hadiah. Kali ini mau pesan Bullet From My Valentine dengan Tears Don't Fall. Abis ini tampil. Mau tebarkan salam buat Satria Putra, Bams Arfi, Tombonati, Pak Eko Metu, Putra Petir, Kadip Metal, Toto Blendrang, Anjar Kusuma, Echa, Naswa, dan semuanya amat malam, semoga bahagia selalu. Untuk Mbak Fira, semangat terus lanjut program Rock Hits ya. Terima kasih. Berjumpa dengan Kulalaban di Gedangan Sidoarjo hadiah. Memesan To The Sister dengan I'll Believe In You dipersiapkan. Terima kasih. Ada juga Kadi Metal Saestu di kawasan Surabaya Timur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Fira selamat malam, ikutan gabung sambil batuk-batuk.
batuknya tanggal tua itu fales, bro. Kalau batuknya tanggal muda itu ada merdu-merdunya ya, ada cengkoknya. Tapi kalau batuknya tanggal tua ini fales kayaknya. Lagunya antara 4 pilihan, coba nanti saya cek ya. Salah satunya akan saya pilihkan. Makasih ya kak, sehat dan sukses selalu, amin. Bersua di tanggal 10 akhir bulan, betul. Tanggal 31 Agustus ya. Tambah 10 Senin minggu depan kayak. Terima kasih. Ketemu juga dengan Rohim di Tanggulangin Sidoarjo. Hadiah lagunya antara 4 pilihan juga, nanti saya pilihkan salah satu ya bro. Terima kasih. Ketemu juga dengan Taya Dinight di Tanggulangin Sidoarjo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Rock Hits, kali ini memesan Dream Theater dengan In the Name of God. Matur suwun ge, sami-sami. Kemudian ada Robert Cavalera di kawasan Tretes hadir memesan Van Halen dengan Human Pink dan juga Whitesnake Crying in the Rain. Salam buat Tombonati, Arfi Florinen, Toto Blendrang, Eko Metu, Anwar Eko. Untuk Don Viranya, makasih. Sama-sama. Kemudian ada Anjar Kusuma di Sukorejo. Assalamualaikum Kak Fira, waalaikumsalam. Kak Fira mau nanya, coba saya cek dulu ya, track pertamanya. Kalau instrumennya instrumen seperti MV Mamsin sih gak apa-apa ya. Tapi kalau yang ini coba saya cek lagi. Kalau gak bisa ada yang kis saja dengan High Enough. Terima kasih Kak, sama-sama. Ketemu juga dengan Agus Valian di Sumobito Jombang hadir memesan Slipknot dengan Psychosocial. Terima kasih. Lanjut ada Arfi Florinen di Dedap Kuning Gresik hadir lagunya Slipknot dengan Heretic. Slipknot tadi kayak ada yang request deh. Oh iya, keduluan Agus Valian, Psychosocial yang dipesan bro Arfi. Ganti request ya. Silakan ganti request buat bro Arfi karena lagunya udah keduluan Agus Valian. Mau kirim salam buat Robert Cavalera, Tombonati, Toto Blendrang, Anwar Eko, Chris Fislik, Mas Franky, Mas Eko Metu, Pak Rete, untuk non viranya terucap selamat beraktivitas. Kalau pulang hati-hati di jalan ya. Kayaknya hari ini sibuk banget ya bro, tadi sampai gak bergabung di favorit kita gitu. Saya hafal nih beberapa di antara warga star pecinta Rock Hits yang juga gabung di favorit kita gitu ya. Kalau gak gabung berarti lagi sibuk sekali ya. Ganti requestnya dari Within Temptation dengan 2 pilihan ini kayaknya saya pilihkan yang Mother Earth ya. Okay, terima kasih. Satu lagi saya sapa ada Hendrik Beat di Kedawung Pasuruan. Assalamualaikum Kak Fira, waalaikumsalam. Memesan Korn dengan Get Up atau Black is the Soul. Terima kasih. Kalau sekarang lagi shift sore apa enggak bro? Apa shift pagi? Di bengkel masih buka apa lembur? Apa udah tutup jam segini? Baiklah, kita menuju ke track berikutnya sudah kamu pesan. Kali ini giliran Pull Up From My Valentine dengan Tears Don't Fall.

105.5 Star FM, the real music.

0: cowok ini loh. Biasa jemput bulikmu di pasar.
1: Walah. Sok to Pak Lik. Lampu motor kok gak nyala toh?
0: Itu kemarin lampunya putus belum Pak Lik ganti.
1: Loh Pak Lik iki.
0: Kenapa?
1: Sok-sok kena tilang kok kancaku loh.
0: Sok to.
1: Iya. Sesuai pasal 293 ayat 2 junto pasal 107 ayat 2.
0: Yo, ngopo?
1: Pengendara motor tidak menyalakan lampu utama pada siang hari bisa kena denda sampai 100.000 rupiah.
0: Weh, walah taklah banyak mentoh denda nih.
1: Lah ya iya.
0: Wah, sing tenane.
1: Nyur, kandani kok mending pakai motorku ae, Pak Lek.
0: Gitu ta. Ya udah kalau gitu Pak Lek pinjem ya.
1: Ya, iki kuncine Pak Lek. Sekalian isi na bensinku ya.
0: Ponaku iki pancen paling pinter modus. Bensin habis dipinjami Pak Lek. Wajan modus tenan weh.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM bekerja sama dengan Polres Pasuruan.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: The Pot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
2: Lah Bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
1: Ya sudah, itu Bapak pasang spanduk di depan.
2: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Mending Bapak pasang iklan deh.
1: Iklan di mana?
2: Di Radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari The Pot-nya Bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
1: Terus, mahal nggak tuh harga promosinya?
2: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
1: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
2: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
1: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
3: Mas-mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
4: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
3: Sukses dong, Venacare.
4: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
3: Sama, herbal Venacare setiap hari.
4: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel Taesta.
3: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
5: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
6: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel Taesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
7: Segar bugar.
8: Ya Venacare.
6: Herbal Venacare, pilihan keluarga.
9: Your music is back. Your music is back.
10: 105.5 Star FM, the real music.
11: Keep rocking and stay on rock it. Rocky Years coming your way.

95,5 Star FM. Ada satu lagu warga Star kali ini dibawakan oleh Kansas dengan Fire Fire With Fire. Sebuah lagu yang ditulis oleh John Elefante dan juga Dino Elefante warga Star. Era ini menandai pergeseran gaya musik Kansas dari progressive rock era 70-an menjadi lebih ke arah arena rock hour yang dipenuhi musik baru khas tahun 80-an ya. Dimana promosi lagu ini juga didukung oleh video musik yang unik yang juga sempat ditayangkan sebagai trailer di bioskop-bioskop masa itu. Jadi, walau tidak sepopuler lagu legendaris seperti Death in the Wind atau Carry On With Sun, namun lagu ini Fire Fire With Fire juga tetap menjadi salah satu rilisan single sukses dan penting dalam sejarah perjalanan musik dari Kansas warga Star. Dipesan by Facebook, selamat mendengarkan. Masih di program Rock Hits barengan Fira Zahra. Kali ini warga Star jangan sampai terlewatkan, ikuti dan memeriahkan Lomba Mewarna Star FM dan KFC dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Pasuruan ke-1097 bersama Star FM dan KFC dengan tema Warnai Pasuruan bersama Star FM pada hari Minggu 20 September 2026 mulai jam 7 pagi. Pilih kategori lomba sesuai anak-anak warga Star. Kategori A usia 4 hingga 6 tahun, kategori B usia 7 hingga 8 tahun. Para pemenang berkesempatan mendapatkan piala, sertifikat, goodie bag, dan siaran di Radio Star FM. Pokoknya bisa seru-seruan juga untuk orang tua atau pendampingnya, karena full door prize ya. Jadi buruan untuk mendaftar karena kuotanya terbatas warga Star. Pendaftaran bisa menghubungi Kak Fira di 085-735-460-266 atau langsung WA Star FM di 081-83-10755. Sampai jumpa di hari lomba. Lanjut warga Star, kali ini Slipknot, Psikososial.

0: favorite songs.
1: One of 5.5 Star FM, the real.

Selain di bagian vokalis, pada April 2014, personil Coklat lainnya, yaitu Ernest mengundurkan diri untuk meniti karir di luar musik, dan Otto mengundurkan diri untuk berhenti dari dunia musik. Setelah berjalan lebih dari 4 tahun, akhirnya Coklat menggait Axel Andaviar sebagai drummer pada tahun 2018 untuk kembali bergabung mengisi kekosongan di posisi drum hingga sekarang, serta menandakan kembalinya duo permainan gitar kakak beradik Edwin dan Ernest. Kali ini ada lagu yang rilis tahun 2020 by Coklat dengan judul Agresi.

Master Abel. Ada satu lagu dibawakan oleh Van Halen dengan Human Being yang barusan tampil, dipesan by WA. Selamat mendengarkan ya. Kita masih di Rock Hits bareng dengan Vira Zahra. Waktu menunjukkan di menit 29 lepas dari jam 9 malam waktu Star FM. Rupanya udah 1,5 jam berlalu dan masih ada 1,5 jam tersisa. Masih ada kesempatan untuk warga Star bisa join ya di WA kami 081831075 atau via Facebook kami Star 105.5 FM. Langsung komen aja di wall post terakhir yang sudah kami posting. Yang barusan aja hadir saya jumpai di Facebook ada Roman Mulia Warman hadir. Lagunya Unwell by Matchbox 20. Terima kasih. Terus ada Pramesiani Trilokananda memesan POD dengan Youth of the Nation. Terima kasih. Lanjut ada Om Yudi dari Probolinggo hadir Akumbal Vira. Tak nitip salam ayo wis mbak buat semuanya yang lagi dengerin Rock Hits salam tiga jari. Untuk Mbak Viranya makasih, hati-hati nanti kalau pulang ya. Doaku budal selamat, mulai selamat, Gusti Allah memberkahi. Amin, terima kasih. Berjumpa dengan Diva Ananda Putri Cantika. Kali ini mau pesan Night on Fire by Reckless Love and Heaven by Warren. Thank you, you're welcome. Kemudian ada John Sableng dari Sidoarjo hadiah. Lagunya Queen dengan We Will Rock You. Terima kasih. Lanjut warga star kali ini giliran Disturb. Take a dance.

Master FM, ada Amy Weinstein yang mengcover lagu dari ABBA Warga Sehat dengan Game Game Game. Warga Star, jangan lupa untuk bisa mengikuti program Star Kids, terlebih untuk kamu yang mempunyai anak, adik, atau keponakan yang masih di bangku TK maupun SD. Rekomendasikan pada bapak ibu guru di sekolah ya. Karena program Star Kids, di sini murid-murid khususnya pelajar TK dan SD bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking, tour radio, dan yang pasti bisa siaran di Radio Star FM. Hanya dengan Rp10.000 per siswa, Sekolah Putra Putri Warga Star bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Juga tersedia paket bundling kunjungan ke industri dan tempat wisata dengan harga terjangkau. Jangan lewatkan kesempatan ini, bisa menghubungi Star FM di 081-83-10755 untuk informasi lebih lanjutnya ya. Seperti apa keseruannya bisa dilihat di Instagram dan TikTok @starfm105.5 atau starkids_pandaan. Lanjut giliran Korn. Get up.

0: pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl. Lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
1: Mega Disc, where music matters.

105.5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Baik, bergeser satu track dipesan by Facebook dari Still Heart dengan I'll Never Let You Go. Ngepo kita ke menit akhir untuk Rock Hits pada kesempatan malam hari ini, kalender ke-26 Agustus 2026 ya. Terima kasih banyak atas kebersamaannya selama kurang lebih 2 jam. Jumpa lagi di lain kesempatan. Akhir kata, saya Fira Zahra pamit. Saya tutup dengan satu persembahan terakhir dari Matchbox 20 dengan Unwell. Bye-bye.

Ada di surga, Allah yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu pada hari ini ya Bapa. Terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami di dalam persekutuan udara Praise the Lord program dalam keadaan sehat. Bapa, hari ini kami mau memulai persekutuan doa kami. Kami mohon kehadiran Roh Kudus-Mu untuk memimpin dan menyertai Praise the Lord program dari awal, pertengahan hingga akhir. Tenangkanlah hati dan pikiran kami agar setiap pujian, doa, dan sharing firman yang kami dengar boleh berkenan di hadapan-Mu serta menjadi kekuatan bagi hidup kami. Berkati seluruh pendengar terkasih yang bergabung pada pagi hari ini maupun yang masih dalam kegiatan yang lainnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.

105,5 Star FM. Mari sama-sama kita belajar sebagian dari kebenaran firman Tuhan bersama Yayasan Gloria Yogyakarta. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kesempatan pagi ini untuk kami boleh merenungkan firman-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami ya Bapa. Biarlah firman-Mu menolong hidup kami, menegur, menasehati kami Tuhan. Ajar kami mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan melalui firman-Mu. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Urapi kami semua. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Pagi hari ini kita belajar di dalam Roma 7 ayat 24. Aku manusia celaka. Siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Amin. Tema pagi hari ini manusia celaka ya. Pendengar terkasih, suatu kali ketika melayani di lembaga pemasyarakatan, seorang warga binaan berkata, sebenarnya kami semua pasti tidak ingin berada di sini. Kami pun pastinya tidak ingin menjadi orang jahat. Namun, situasinya sudah begitu. Ya, disinilah mereka sekarang ya. Pernyataan itu menyiratkan ketidakberdayaan. Merasa tidak mampu melepaskan diri dari dosa. Sekalipun mereka tahu bahwa apa yang mereka perbuat adalah kejahatan. Namun, itu bukan hanya pergumulan orang-orang yang dipenjara setelah melakukan tindakan kriminal tertentu. Itu juga menjadi pergumulan semua orang, dimanapun ia berada. Inilah yang digambarkan Rasul Paulus sebagai pergumulan batin yang juga dialami ia sendiri, ya. Di satu sisi, ia ingin melakukan yang baik, yakni menjalankan perintah-perintah Allah. Namun, di sisi lain ada dorongan kuat yang terus-menerus berjuang di dalam tubuhnya untuk berbuat dosa. Kita tahu yang baik, tetapi justru yang jahatlah yang kita perbuat. Dalam keputusan yang demikian, Rasul Paulus bahkan menyebut dirinya sebagai manusia celaka, yakni seorang yang malang, menyedihkan, serta sengsara karena tidak mampu melepaskan diri dari dosa. Ya, tak seorang pun berkuasa melepaskan diri dari cengkeraman dosa. Hanya Allah yang sanggup mengerjakannya untuk kita. Dan dalam kemurahannya, Dia telah melakukannya melalui karya dan pengorbanan Yesus Kristus. Dia menjadi manusia sama seperti kita, melalui segala kesulitan dan cobaan hidup, tetapi tidak berdosa. Ibrani 4 ayat 15 ya. Hanya di dalam Dialah kita dapat mengalami kemenangan atas dosa, serta menjalani hidup yang berkenan kepada Allah. Pendengar terkasih, hanya Kristus
yang berkuasa mengubah kita dari manusia celaka menjadi orang-orang yang berkenan kepada Allah. Biarlah hidup kita hanya menyenangkan hati Tuhan. Satu-satunya yang kita andalkan hanya Dialah, Yesus Kristus Tuhan kita. Amen.

105,5 Star FM. Tuhan adalah satu-satunya tempat sandaran yang paling setia dan tidak pernah mengecewakan di tengah badai kehidupan. Pendengar terkasih, jika hidup ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, apa yang kita lakukan? Tentu kesempatan itu kita pergunakan sebaik-baiknya untuk melakukan apa yang kita mau lakukan. Manasya diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk memimpin kerajaan Yehuda menggantikan Hizkia, ayahnya. Apa yang Manasya lakukan? 2 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai 2. Manasya berumur 12 tahun. Pada waktu itu ia menjadi raja dan 55 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hesibah. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Manasya mempergunakan kesempatan itu justru untuk mencemarkan bangsa Israel dari kemurnian iman kepada Tuhan. Bahkan dikatakan 2 Raja-Raja 21 ayat 9. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, dan Manasya menyesatkan mereka, sehingga mereka melakukan yang jahat lebih daripada bangsa-bangsa yang telah dipunahkan Tuhan dari hadapan orang Israel. Manasya membawa kerajaan Yehuda kepada pemberontakan yang amat sangat kepada Tuhan, ya. Dan itu amat mendukakan Tuhan. Manasya dan kita, manusia tahu apa yang baik, namun seringkali kita tak melakukannya dalam hidup ini. Roma 7 ayat 14-15. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Pendengar terkasih, dosa mendorong kita melakukan apa yang tidak kita kehendaki. Bahkan seringkali ada pertarungan dan pertentangan dalam diri kita, yang lambat laun, kalau kita menuruti dosa, kita dengan mudah melakukan dosa. Roma 7 ayat 21-23. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Kalau demikian, bagaimana dengan diri kita? Pendengar terkasih, Roma 7 ayat 24-25. Aku, manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah, oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Paulus mengingatkan kepada kita, jika kita mengandalkan diri sendiri, tidak mungkin, ya. Tuhan
Yesus Kristuslah yang menyelamatkan kita. Karena karya kasih Allah, kita diselamatkan. Amin. Tuhan memberkati.

0: 105,5 Star FM. Dunia ini seringkali terasa gelap karena masalah, keputusasaan dan dosa. Namun, sebagai orang percaya, kita dipanggil bukan untuk ikut tenggelam dalam kegelapan itu, ya. Tuhan Yesus sudah lebih dulu datang sebagai terang sejati. Kini Ia rindu memakai hidup kita untuk memancarkan terangnya kepada sesama. Pendengar terkasih, menjadi terang berarti hidup dalam kebaikan, kebenaran, dan kejujuran. Saat kita berbuat baik di tengah lingkungan yang tidak jujur, atau membawa pengharapan di saat orang lain putus asa, disitulah terang Kristus bekerja melalui kita. Kegelapan sebesar apapun tidak akan pernah sanggup memadamkan kuasa terang yang dari Tuhan. Amin. Mari kita mau hidup untuk menjadi terang bagi sekeliling kita.
1: Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Come on. Kita memuji Dia.

105,5 Star FM Yohanes 1 ayat 5. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Pendengar terkasih, jadikanlah diri kita sebagai pancaran terang Kristus ya, untuk mengusir kegelapan di sekitar kita. Amin. Baik, kita akan mendengarkan telaga terlebih dahulu. Yang mau berbagi berkat, berbagi sukacita, kami persilahkan bisa bergabung melalui SMS WA di 0818310755 atau melalui Facebook Star FM ya. Dan yang di luar jangkauan Star FM bisa mendengarkan melalui streaming kami atau melalui aplikasi Radio Box ya, dan juga melalui website kami di www.radiostarfm.com. Radio online provided by Dina, the quality internet service provider. Baik, kita dengarkan telaga dulu dengan tema Segitiga Cinta.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi, dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Acara ini diselenggarakan oleh Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK bekerja sama dengan radio kesayangan Anda ini. Saya Hendra akan berbincang-bincang dengan Bapak Penginjil Sindunata Kurniawan, Magister Konseling. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling keluarga. Perbincangan kami kali ini adalah tentang segitiga cinta. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Sindu, sebenarnya apa yang dimaksud dengan segitiga cinta yang menjadi tema kita kali ini, Pak?
1: Di dalam kita memahami cinta, kita bisa tertolong dengan penjelasan yang dibuat oleh seorang ahli yang bernama Bapak Robert Steinberg. Penjelasan Steinberg ini disebut dengan model segitiga cinta. Disebut model segitiga cinta karena memang model ini menggambarkan bahwa cinta memiliki tiga komponen dasar, yaitu keintiman, nafsu, dan komitmen.
0: Lantas apa saja, Pak, maksud dari komponen-komponen tersebut, Pak Sindu?
1: Yang pertama, keintiman, atau dalam bahasa Inggrisnya intimacy, yaitu adalah komponen afektif atau komponen emosi perasaan, yaitu kedekatan yang dirasakan oleh dua orang dan sekaligus merupakan kekuatan dari ikatan yang menahan bersama hubungan itu. Itu yang pertama. Komponen yang kedua adalah nafsu, terjemahan dari bahasa Inggrisnya passion, yaitu adalah komponen yang bersifat lahiriah atau biologis, yaitu dorongan untuk mendekat, menyatu, atau memuaskan dorongan seksual. Komponen yang ketiga dari segitiga cinta ini adalah komitmen, yaitu mewakili komponen kognitif atau komponen pikiran dan pertimbangan, yaitu pertimbangan untuk mengambil keputusan mencintai, pertimbangan untuk mengambil keputusan ingin bersama dengan seseorang yang kemudian mereka mengikatkan diri dalam hubungan yang resmi, dalam bentuk yang resmi, serta mempertahankan hubungan itu. Itulah yang disebut dengan komponen. Jadi kalau digambarkan, Pak Hendra, itu terjadi sebuah segitiga di mana ketiga komponen tadi, keintiman, nafsu, dan komitmen, mewakili tiga sudut dari segitiga itu. Maka lahirlah istilah segitiga cinta.
0: Menarik sekali, Pak Sindu, bahwa di sini Robert Steinberg menguraikan cinta menjadi bagian-bagian yang dapat dipisahkan. Sesuatu yang terasa tidak pernah muncul di pikiran saya. Selama ini berpikir bahwa berbicara tentang cinta, ya sudah, bersifat tunggal dan sekaligus tidak dapat dijelaskan.
1: Memang, Pak Hendra, penguraian dari Robert Steinberg ini menarik bagi kita semua, yaitu merupakan sebuah pengamatan yang jeli. Jadi Steinberg ini mengamati dengan jeli dan dia begitu bisa membantu kita untuk memahami apa itu cinta. Bukankah bicara tentang cinta itu sesuatu yang melekat dalam hidup kita sebagai manusia? Tetapi sisi yang lain, cinta itu terasa seperti misteri, yaitu dekat, satu sisi dekat, tapi sisi lain juga saya pun dekat, terasa tidak mudah atau bahkan cukup sulit untuk kita bisa menjelaskan apa itu cinta.
0: Dari tiga komponen cinta ini, Pak, apakah memunculkan pemahaman-pemahaman lain tentang cinta itu sendiri, Pak Sindu?
1: Benar, Pak Hendra. Dari segitiga cinta yang terdiri dari tiga komponen tadi, yaitu keintiman, nafsu, dan komitmen, maka memunculkan 7 jenis hubungan.
0: Wah, menarik sekali, Pak Sindu. Apa saja itu?
1: Untuk menjelaskan ini, Pak Hendra, coba saya ajak kita bisa membayangkan dalam benak kita, dalam pikiran kita ada sebuah segitiga dengan 3 sudutnya masing-masing. Coba bayangkan di dalam benak kita itu segitiga itu mempunyai 3 sudut, yaitu sudut keintiman, sudut komitmen, sudut nafsu. Saya akan jelaskan lebih dulu jenis hubungan yang berada di masing-masing sudut segitiga tadi. Yang pertama yaitu adalah sudut keintiman. Jadi di sudut keintiman dari segitiga itu, ya ini yang dimaksud adalah adanya hubungan yang hanya memiliki komponen keintiman saja. Jadi di sini tanpa ada unsur nafsu, tanpa ada unsur komitmen, hanya keintiman saja. Hubungan yang hanya diwarnai dengan komponen keintiman ini disebut rasa suka, atau dalam bahasa Inggris liking, ya, rasa suka. Jadi di dalam hubungan yang bernama rasa suka ini bisa terjadi pertemanan antar dua orang. Tapi pertemanan ini memang tidak ada sama sekali daya tarik seksual atau dorongan seksual. Juga tidak ada komitmen jangka panjang. Jadi ada rasa suka, rasa ingin dekat, ada rasa intim secara emosional, tapi tanpa daya tarik seksual maupun komitmen jangka panjang. Jadi hubungan pertemanan semacam ini sewaktu-waktu bisa ditinggalkan atau dihentikan karena memang tanpa komitmen.
0: Saya melihat jenis hubungan pertama ini yang disebut sebagai rasa suka umum kita jalani dalam keseharian kita dalam hubungan pertemanan, ya Pak.
1: Memang tepat Pak Hendra. Kita dalam keseharian kita bisa berteman baik dengan rekan yang sejenis maupun lawan jenis, bisa merasa dekat tanpa sedikit pun diwarnai dengan ketertarikan seksual. Namun setelah jangka waktu tertentu, mungkin 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, pertemanan itu bisa terhenti atau terputuskan. Mungkin hubungan pertemanan itu putus karena pindah sekolah, melanjutkan ke jenjang SMA yang berbeda. Satunya di sekolah yang ini, teman yang lain di sekolah yang berbeda. Jadi akhirnya hubungan pertemanan itu terputuskan. Atau pindah pekerjaan, atau mungkin pindah kota bahkan. Atau mungkin juga hubungan pertemanan itu bisa putus karena ada konflik yang terasa tidak nyaman, sehingga akhirnya ya udahlah, buat apa tetap ngobrol, tetap dekat sama dia, lebih baik putus aja hubungan itu. Lah itulah memang hubungan pertemanan yang tadi diistilahkan ada rasa suka, hanya memiliki unsur keintiman saja, unsur keintiman emosional.
0: Kemudian bagaimana dengan sudut komitmen, Pak Sindu?
1: Jenis hubungan yang kedua yaitu memang berada di sudut komitmen, yaitu hubungan yang hanya memiliki komponen komitmen saja. Namanya, Pak Indra, adalah cinta kosong. Empty love, cinta yang kosong. Jadi di sini ada keputusan, ada komitmen. Aku mau mempertahankan hubungan ini. Aku mau mencintai orang lain. Tapi hanya keputusan saja, keputusan yang bersifat pikiran, kognitif saja, tanpa sama sekali unsur keintiman emosional, tanpa keinginan ada rasa dekat, juga tanpa unsur passion tadi, tanpa unsur nafsu atau daya tarik seksual. Jadi bisa dikatakan memang ini cinta kosong. Artinya apa? Bentuk hubungan yang berjalan bisa langgeng memang karena unsurnya komitmen, tapi kering, kering secara emosional. Maka ini diibaratkan seperti amplop tanpa surat.
0: Kalau boleh saya tambahkan, Pak, seperti lagu tanpa melodi atau seperti rekening bank tanpa sesen pun rupiah di dalamnya, ya Pak ya?
1: Iya, tepat Pak Indra. Jadi ini memang satu kondisi yang ironis gitu ya. Ibaratnya kita mendapatkan amplop tanpa surat. Tadi Bapak, Pak Indra sebutkan itu ya, lagu tanpa melodi, rekening bank tanpa sesen pun rupiah. Itu memang sesuatu yang ironis, maka disebut cinta kosong, yaitu cinta yang hanya memiliki satu unsur, komitmen saja.
0: Nah, jenis hubungan yang ketiga itu bagaimana, Pak Sindu?
1: Jenis hubungan yang ketiga itu berada di sudut nafsu, yaitu hubungan yang hanya memiliki nafsu saja. Istilahnya dalam bahasa Inggris itu infatuation, atau kalau dalam bahasa Indonesia, maaf, tergila-gila, cinta nafsu, yaitu hubungan yang semata-mata digerakkan oleh daya tarik seksual atau dorongan seksual, hubungan yang penuh dengan gairah seksual dan hanya mengejar pemuasan seksual saja. Jadi di sini memang yang disebut tergila-gila, cinta nafsu ini memang tidak ada sama sekali keintiman emosional, kedekatan secara emosi tidak ada. Tidak ada juga komitmen. Sehingga memang dalam hubungan sejenis ini, perasaan orang bisa merasa kosong. Orang bisa akhirnya merasa, aku tuh kok dimanfaatkan ya. Orang hanya ingin tubuhku saja. Aku merasa diperalat. Orang juga bisa merasa dikhianati. Dan sama sekali memang merasa akhirnya, ya aku gak dikasihi, aku hanya cuma dimanfaatkan tubuhku itu aja. Itulah jenis hubungan ketiga, cinta nafsu atau tergila-gila.
2: Terasa berbeda-beda sekali ya Pak Sindu, hubungan yang hanya memiliki satu komponen, baik itu komponen keintiman saja, komitmen saja, atau nafsu saja. Bagaimana dengan jenis-jenis hubungan yang lainnya Pak Sindu?
1: Baik Pak Indra, sekarang kita akan melihat jenis hubungan yang keempat. Jenis hubungan yang keempat dan seterusnya itu merupakan gabungan dari dua komponen. Tadi kan satu komponen ya, tiga hubungan, jenis hubungan yang tadi. Lah sekarang mulai dari hubungan yang keempat, kita akan melihat jenis hubungan yang merupakan gabungan dua komponen dari tiga komponen cinta. Jadi dalam hal ini kita akan lihat jenis hubungan yang keempat, yaitu yang berada, coba sekali lagi kita bayangkan ya, segitiga, ada gambar segitiga di benak kita. Sekarang kita perhatikan sisi segitiga yang di antara sudut keintiman dan sudut komitmen. Jadi di sisi itu ya, garis dari segitiga itu, satu sisi itu. Jadi hubungan yang jenis keempat ini adalah hubungan yang memiliki gabungan antara komponen keintiman dan komponen komitmen, disebut cinta karib atau cinta persahabatan. Hubungan ini merupakan pertemanan yang bersifat jangka panjang. Kenapa jangka panjang? Karena memang ada tadi itu komponen komitmen, tidak hanya komponen keintiman. Tetapi tidak ada komponen daya tarik atau dorongan seksual. Passion tadi itu tidak ada. Jadi kembali dua komponen, keintiman dan komitmen. Maka dalam hal ini kita bisa melihat berbeda dengan jenis hubungan yang hanya memiliki komponen keintiman, yang namanya adalah rasa suka tadi. Kalau rasa suka itu kan tidak ada komitmen, jadi hubungan pertemanannya bisa sewaktu-waktu putus dengan gampangnya. Tapi ini beda, cinta karib atau cinta persahabatan, ada keintiman emosional tapi ada komitmen, sehingga hubungan ini lebih bersifat terpelihara dan langgeng.
2: Dan juga berbeda dengan yang empty love tadi ya Pak ya.
1: Betul
2: Pak, kalau saya renungkan sebenarnya inilah yang terjadi pada umumnya hubungan-hubungan persahabatan, baik di antara sesama pria maupun antara pria dan wanita, sekalipun bukan hubungan sebagai sepasang kekasih atau pasangan hidup. Bagaimana Pak?
1: Ya, saya sependapat yang diamati oleh Pak Indra tadi. Jadi ini memang yang selama ini dalam keseharian kita, kita sebut dengan namanya persahabatan. Jadi namanya persahabatan itu kan levelnya, jenjangnya itu lebih mendalam daripada pertemanan. Dan memang pada dasarnya persahabatan itu dihubungkan, diikatkan, dieratkan oleh yang namanya cinta karib atau cinta persahabatan, di mana ada komponen keintiman, ada komponen komitmen di dalam hubungan persahabatan tersebut. Jadi komponen komitmen inilah yang memang membuat sekalipun pindah kota, sekalipun ada konflik yang bahkan cukup berat, hubungan tersebut tidak mudah diceraikan, hubungan tersebut tidak mudah diputuskan, karena ada komitmen. Sementara yang tanpa komitmen, begitu sudah merasa bosan, merasa sedikit tidak cocok, maka ditinggalkan. Dan itulah yang tadi disebut pertemanan biasa, namanya rasa suka.
2: Pak Sindu, kalau cinta karib atau cinta persahabatan ini adalah jenis hubungan yang keempat, lantas bagaimana dengan jenis hubungan yang kelima, Pak?
1: Jenis hubungan yang kelima, coba kita bayangkan itu berada di satu garis, di satu sisi segitiga, di antara sudut komitmen dan sudut nafsu. Jadi jenis hubungan ini memiliki gabungan komponen nafsu dan komponen komitmen. Namanya cinta bodoh atau cinta tanpa pengenalan.
2: Wah, unik juga Pak disebut cinta bodoh. Ternyata memang ada ya yang disebut cinta bodoh ya Pak. Cinta rupanya membutuhkan pendidikan juga supaya tidak disebut cinta bodoh Pak.
1: Ya, gambaran yang tepat Pak Indra. Jadi yang memang disebut

0: tiga hati. Jadi adanya komitmen mempertahankan hubungan semata-mata hanya berdasarkan nafsu atau ketertarikan seksual, tetapi tidak ada keintiman emosional yang berkembang.
1: Karena itulah disebut cinta bodoh ya Pak ya. Jenis hubungan berikutnya Pak Sindu?
0: Jenis hubungan yang keenam berada di sisi segitiga, di antara titik sudut nafsu dan titik sudut keintiman. Jadi jenis hubungan ini memiliki gabungan komponen keintiman dan komponen nafsu, disebut dengan cinta romantis.
1: Kenapa Pak disebut cinta romantis?
0: Jadi disebut romantis ya, seperti biasanya kita membayangkan tentang cinta romantis. Apa yang dibayangkan oleh Pak Indra kalau bicara tentang romantis?
1: Saya membayangkan candlelight, malam yang di yang remang-remang begitu.
0: Ya, tepat Pak Indra ya. Itu satu suasana yang orang sebut suasana yang romantis, romantik. Kenapa? Karena memang itu menggambarkan satu keintiman emosional. Ada satu kedekatan secara emosional, kangen, rindu. Tapi sisi yang lain itu ternyata bukan hanya rasa kangen dan rindu, tapi ada unsur passion, unsur gairah seksual, ketertarikan seksual. Aduh cantiknya, aduh gantengnya, dan kemudian ada dorongan-dorongan untuk bersentuhan secara fisik. Dan itulah yang disebut akhirnya cinta romantik. Jadi yang disebut romantisme itu ternyata memiliki dua komponen Pak Indra. Jadi kembali komponen keintiman emosional dan komponen ketertarikan atau dorongan seksual.
1: Tapi minus komitmen ya Pak.
0: Ya demikian. Jadi memang rupanya yang disebut romantik, cinta romantik itu memang bukan satu cinta yang sempurna Pak Indra rupanya. Dari penjelasan Robert Steinberg ini bukan cinta yang sempurna, karena justru unsur komitmennya itu belum ada.
1: Kalau saya boleh menduga, yang sempurna itu hubungan yang ketujuh ya Pak?
0: Tepat Pak Indra. Jadi tadi kita kan sudah memperhatikan jenis hubungan yang pertama, kedua, ketiga itu di masing-masing sudut segitiga ya. Sudut pertama, sudut kedua, sudut yang ketiga. Kemudian jenis yang keempat, kelima, dan keenam itu di masing-masing sisi dari segitiga cinta tadi. Sementara hubungan yang terakhir, jenis hubungan yang terakhir atau yang ketujuh itu berada di dalam segitiga itu, tepatnya di tengah-tengah segitiga. Jadi kita bisa bayangkan Pak Indra ya, jenis hubungan ini memiliki gabungan komponen ketiga-tiganya, baik itu komponen keintiman, komponen nafsu, komponen komitmen. Tiga-tiganya ada pada jenis hubungan yang ketujuh ini. Dan inilah yang tadi Pak Hendra sebut sebagai cinta sempurna. Atau saya bisa bahasakan yang lain, cinta yang lengkap ya. Jadi bukan pahe, paket hemat, tapi ini paket all in, semua ada, paket lengkap. Dan inilah yang sebenarnya memang bentuk cinta yang ideal. Sekalipun catatannya tidak mudah memang untuk dicapai.
1: Wah, kenapa tidak mudah dicapai Pak Sindu?
0: Ya memang ini Pak Indra, sebagaimana kita bisa alami, diri kita mengalami, kita juga mengamati orang lain. Cinta itu kan memang bukan barang statis, bukan barang mati, bukan barang yang bersifat menetap. Cinta itu kan unsur ada di dalam jiwa kita. Jadi di dalam hal ini kita bisa pahami yang namanya cinta manusia itu bisa berubah-ubah oleh berbagai situasi. Sehingga memang memiliki cinta yang mengandung tiga komponen tadi itu secara bersama-sama memang bisa dicapai. Jadi memang kita bisa memiliki cinta yang lengkap, cinta yang sempurna tadi, yang memiliki baik ada unsur keintiman, emosional, ada unsur nafsu

0: dorongan ketertarikan seksual memiliki unsur komitmen, tetapi satu sisi juga rentan dengan perubahan yang terjadi oleh karena perubahan waktu, perubahan situasi kondisi, seperti itu Pak Indra.
1: Apakah Bapak bisa memberikan contoh konkretnya, misalnya dalam kehidupan atau relasi percintaan atau relasi suami istri begitu?
0: Oh ya, bisa Pak Indra. Jadi sebagaimana memang biasanya kan itu yang umum banyak terjadi, apalagi di zaman sekarang ya, suami istri umumnya mengawali pernikahan mereka itu didominasi, lebih dikuasai dengan jenis cinta, jenis hubungan yang disebut cinta romantis, dimana ingin dekat. Jadi makanya berbulan madu, dari berbulan madu itu ingin berbulan madu yang diperpanjang, tidak ingin segera punya anak, sering keluar bersama, itu cinta romantis. Tetapi mungkin sejalan dengan proses belajar ya, akhirnya berkembang, ya kita butuh komitmen. Wah, tidak boleh gampang tertarik pada pria yang lain, pada wanita yang lain. Kalau kita mau pernikahannya bertumbuh, kita harus juga ada unsur komitmen, setia satu sama lain. Berjauhan kota karena pekerjaan, tidak akan berhubungan dengan wanita lain. Jadi tetap dengan istri, tetap dengan suaminya. Lah, muncullah cinta lengkap. Tetapi sejalan dengan usia, maka sangat umum Pak Indra, gairah seksual antara suami dan istri itu bisa makin menurun. Akhirnya beralih menjadi cinta persahabatan, cinta karib. Jadi di mana unsur ketertarikan dorongan seksualnya itu mulai mengendor, yang lebih ada adalah hubungan yang berdasarkan keintiman emosional dan komitmen. Akhirnya muncul di masa lansia misalnya, masa lanjut usia, lebih di suasana cinta karib. Dan itu memang normal Pak Indra, tidak ada yang salah.
1: Jadi apakah boleh saya simpulkan cinta yang sempurna ini satu saat nanti karena pengaruh usia bisa luntur juga Pak?
0: Ya, terutama memang di unsur ini ya, dorongan seksual, unsur ketertarikan, hasrat seksual itu, passion itu. Jadi lebih diwarnai akhirnya dengan jenis cinta persahabatan atau cinta karib tadi.
1: Tetapi kalau dua sudut yang lain cukup kuat dapat menunjang meskipun ada faktor usia yang pengaruhi penurunan pada kemampuan seksual seseorang begitu Pak ya.
0: Tapi ini yang saya katakan bukan berarti semua demikian ya Pak Indra. Ada suami-suami, istri-istri yang sekalipun usia semakin bertambah tetapi minat mereka secara seksual satu sama lain sama-sama baik. Jadi mereka tetap ada yang memiliki warna yang tetap kuat dari sisi dorongan atau ketertarikan hasrat seksual itu juga ada yang demikian. Jadi kita tidak bisa mensamaratakan.
1: Intinya tiga komponen itu harus diperhatikan, dimiliki, dan dipelihara keseimbangannya begitu Pak ya?
0: Sedapat-dapatnya demikian. Terutama memang kembali unsur komitmen dan juga saya pertimbangkan memang unsur kedekatan keinginan emosional itu juga penting.
1: Baik Pak Sindu. Pak Sindu, kalau semua penjabaran Pak Sindu tadi adalah pendapat dari Stenberg, bagaimana pandangan Alkitab Pak tentang cinta segitiga ini Pak?
0: Ya, dalam hal ini Pak Hendra, saya mau mengambil bagian firman Tuhan dari Amsal pasal pertama ayat yang kelima. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Dari nats firman Tuhan ini, kita bisa menarik bahwa kalau kita mau menjadi orang yang semakin bijak, semakin berhikmat, menjadi semakin orang yang memiliki kematangan, kita perlu belajar. Kita perlu mengenali relung-relung kehidupan ini, termasuk cinta. Jadi ketika tadi kita belajar dari satu seorang ahli yang bernama Ruben Steinberg, kita sudah mengenali 7 jenis hubungan cinta. Maka dengan memahami kita bisa belajar untuk semakin bijak bahwa ternyata mencinta itu bukan sekedar mengikuti dorongan hati, tapi butuh memelihara, memperhatikan dari 3 unsur ini, terutama khususnya bagi suami istri, ya, di mana unsur baik komitmen, unsur keintiman emosional dan unsur dorongan, daya tarik seksual itu perlu dijaga, dipelihara secara sengaja. Jadi kiranya lewat pembelajaran pada forum ini kita bisa lebih memperkaya, mendewasakan, mempertumbuhkan cinta yang ada dalam hidup kita masing-masing.
1: Terima kasih Pak Sindu atas perbincangan yang sangat menarik ini. Para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Penginjil Sindu Nata Kurniawan Magister Konseling dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang mengenai segitiga cinta. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami melalui surat yang dapat dialamatkan ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK Jalan Cimanuk 56 Malang. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

105,5 Star FM. Pendengar terkasih, baru saja kita mendengarkan telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga yang dipersembahkan oleh LBKK Malang, Lembaga Bina Keluarga Kristen ya. Jadi telaga ini hadirnya setiap hari Senin sampai Kamis jam 6 sampai 6.30. Semoga apa yang dibagikan, apa yang dipersembahkan dapat memotivasi kita dan menjadi berkat bagi kita semuanya. Amin. Baik, pendengar terkasih, hadirilah kebaktian pembaruan iman nasional bersama Pendeta Dr. H.C. Stephen Tong dengan tema Bertobatlah dan Hidup Suci. Acaranya pada hari Senin 31 Agustus 2026 jam 6 sore di Parkir Timur Gor Delta Sidoarjo, Jalan Pahlawan Magersari Sidoarjo Kota. Informasi lebih lanjut bisa menghubungi 0899-5951-100 atau 0811-323-345.

0: Eh papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
1: Waduh, tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

0: 105,5 Star FM. Tuhan selalu mengetahui apa yang terbaik bagi hidup kita. Bahkan ketika kita melewati masa-masa sulit atau jalan yang tidak sesuai harapan, ya, di balik setiap ujian Ia telah menyiapkan rancangan indah dan pemulihan yang sempurna. Amin, puji nama Tuhan.
1: Ku melupakan yang di belakang.
0: Baik pendengar terkasih, saya menyapa dulu yang sudah bergabung melalui WA maupun Facebook Star FM. Shalom, selamat pagi Ibu Kamila. Jika Tuhan sudah mengendaki sesuatu untukmu, maka serumit apapun rintangannya, Tuhan pasti buka jalan. Ingat, tidak ada yang mustahil baginya. Selamat pagi. Shalom Bapak Purmanam. Filipi 4 ayat 6 yang dibagikan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Mbak Nina, diberikan kesehatan, kesejahteraan dan kebahagiaan selalu bersama dengan keluarga tercinta dan selamat melayani. Terima kasih, doa terbaik kembali buat Bapak Purmanam. Menyapa Eyang Pono, Pak Widayatno, Pak Irawan, Om Yudi, Mas Adi, Bu Aci, Bu Ira Furin, Mika, Mbak Wiwin, selamat pagi. Shalom Ibu Lili Avianti, puji nama Tuhan, Tuhan memberkati senantiasa. Bapak Paulus Kumala yang membagikan kalimat berkatnya. Jika seseorang sudah tidak mau mendekati kita lagi, jangan dipaksa, ya. Biarkan dia pergi dengan pilihan hatinya sendiri. Tidak usah banyak berharap dengan seseorang yang sudah tidak menginginkan kehadiran kita lagi. Berharaplah hanya kepada Kristus Yesus Tuhan saja. Salam sehat selalu, Tuhan memberkati. Terima kasih. Ibu Kian, shalom, selamat pagi. Baik, sudah hadir ya pujiannya. Bu, ini saya sedikit bingung ya. Saya sudah tanya langsung, ini Ibu. Tetapi setiap hari kalau saya mendengarkan Eva Prasanti, panggilnya Bapak. Gak apa-apa ya, Bapak dan Ibu ya. Oke, satu keluarga, terima kasih sudah menyapa. Shalom Ibu Yuni, selamat pagi, puji nama Tuhan, Tuhan memberkati. Dan juga Furin, shalom, apa kabar Furin, sehat selalu ya. Baik, tiap hari sarapannya berganti-ganti dan unik-unik begitu ya. Baik, tema pagi ini aku dengar persekutuan udara press the lot sama makan nasi campur. Oke, udah kebayang dong nikmatnya ya, baik. Dan juga pendengar terkasih diantaranya Ibu Ira, Ibu Lita, Emak Meduro, Pak Pur, juga Pak Lukas. Semua saja selamat bersekutu bersama dengan Tuhan, memberkati. Baik, pujian sudah hadir ya. Aman Furin, sudah habis satu gelas. Terima kasih perhatiannya. Bapak Dwi Lahar Wahono, shalom, selamat pagi, puji nama Tuhan. Menyapa Bapak Triwan Lase, Ibu Gembala Maria, Ibu Nini, Bapak Wiji, Bapak Sigit BCF, Bapak Supriyadi dan Jemaat GKN Narwastu Sidoarjo. Hidup ini adalah kesempatan. Terima kasih. Bapak Waluyo Adi, Yesaya 29 ayat 6 yang dibagikan ya. Engkau akan melihat kedatangan Tuhan semesta alam dalam guntur, gempa, dan suara hebat. Dalam puting beliung dan badai dan dalam nyala api yang memakan habis. Bencana alam, gempa yang terjadi, Tuhan ada di sekitar kita. Ini peringatan. Terima kasih Bapak Waluyo Adi. Bapak Tony, shalom, selamat pagi, sehat selalu ya Bapak. Dan juga Bapak Suko Widodo membagikan dari Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, puji nama Tuhan. Pak Dewiji, apa kabar yang ada di Balung Bendo? Selamat pagi ya, salam buat keluarga besar Gereja Kristen Nazaren Narwastu Sidarjo. Menyapa Bapak Triwan Lase, Bapak Bagus Dwi Lahar, Pak Sigit, Ibu Retno, Ibu Sutopo, Ibu Emi, kiranya Tuhan Yesus memulihkan kesehatan Bu Emi. Dan juga Bapak Pendeta Santo Maruwu dan Ibu Priska GKN Petra di Denpasar, Bali. Untuk kru Star FM, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Matur nuwun, Pak Dewiji. Om Aliani Chandra beserta anak menantu dan juga cucu, shalom, selamat pagi. Ibu Aci yang ada di Grati, awali hari dengan semangat dan keyakinan. Semoga setiap pekerjaan dilancarkan, tubuh selalu diberi kesehatan, yang sedang sakit segera memperoleh kesembuhan, pintu rezeki dibukakan seluas-luasnya, serta Anda dan keluarga senantiasa diberi keselamatan dan perlindungan oleh Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Halo Bapak Roni Kusuma, selamat pagi. Matius 6 ayat 1-2 ya, yang dibagikan. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Amin. Selamat pagi Bu Nina. Tuhan memberkati senantiasa. Terima kasih Bapak Roni Kusuma. Ibu Ira, shalom, selamat pagi, baru sampai Krupuk ya. Oke, menyapa Furin, Mak Meduro, Pak Lukas, Pak Purmanam, Pak Setiabudi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oke, kita dengarkan pujian menyenangkan hatimu.